0: ini dia yang kutunggu-tunggu.
1: Ingat nih WA yang voice note ikut kelas, harus check-in dua kali ya. Jadi kirim sekali voice notes-nya, dibalas WA AI, kamu forward lagi, oke?
2: Yoroshiku! Ayo

0: menemani perjalanan kita sampai ke rumah.
1: Ada Cipe,
0: saat ini dialah kaptennya.
1: Cipe, betul Cipe, dua kali check-in ya.
2: Good morning, Kat.
1: Morning.
0: Nachi.

0: はじめまして。私はカプテンエダです。よろしく。サラムカナル。Nama saya Kapten Eda. Mohon bantuannya untuk ngekawal kelas pagi ini. Happiest birthday to Nami. Hari ini Nami One Piece Ultah Crew di tanggal 3 Juli 2026. Si cewek rambut oranye itu. Kelas pagi ini adalah voice notes. Maju depan kelas dan spill ke Kapten Eda anime crush lo siapa dan kenapa. As simple as that. Ada yang mau coba? Maju duluan silahkan. Contoh, main simple aja crew. Kapten Eda, SMA Sevilla. Anime crush gue adalah semua cewek yang berambut pink. Anya di Spy Family, Sakura di Naruto, dan Nico Wakatsuki di anime Witch Watch. Please spill juga karakternya dari anime apa, oke? Okay? Well, I don't know. There's something about girls in rambut pink pada sebuah anime yang pasti membawa ceria ke judul animenya sendiri. Lu perhatiin gak sih? Kalau rambut putih pasti OP. Kalau rambut merah pasti sundere. Kalau rambut oranye, nah, Nami. Ya kak iya. Tumben lu ikut kelas anime. Ah, Dr. Sophie? Nah, itu dia, harus dua kali ya. Dr. Sophie, aku tahu kamu hawel gak sih? Atau ada lagi dok, ayo spill ke aku.
1: Anime crushku Mamoru Chiba dari Sailor Moon.
0: Betul.
1: Gila, kekinian banget gak?
0: Betul, Mamoru Chiba dari Sailor Moon, betul. Begitu cara mainnya. Kai?
2: Anime crush gue Princess Mononoke. Jujur tuh keren banget tuh cewek, gila. Sumpah, keren banget.
0: Sugoi desne. Wah, gokil dibawa ke Ghibli gue. Princess Mononoke sih oke banget gitu. Salah satu karakter yang main cewek strong. Bahkan saat prince-nya sendiri menyatakan kayak suka, dia tetap cool, man. Gak diterima, aka. Beda cerita kalau Disney udah pasti kan ada happy ending lah. Mononoke enggak, bre. Prince, pangeran sama princess-nya akhirnya hidup di jalur yang berbeda. Princess Mononoke tetap jaga hutan, pangerannya tetap jaga kaum manusia. Ghibli bisa gitu, crew. Okay, habis ini kita obrolin ya. In the meantime, let's start with the One Piece Steve Aoki remix merayakan ultahnya Nami.

0: aku ya pasti laki-laki berambut putih itu benar.
1: Benar.
0: Gak tau kenapa selalu ganteng Gojo dari Jujutsu Kaisen.
1: Hai.
0: Nagi dari Blue Lock.
1: Hai.
0: Sama Killua dari Hunter x Hunter.
1: Hai.
0: Tapi ada satu anime crush aku yang rambutnya hitam, Giyu Tamioka dari Demon Slayer.
1: Wah, ternyata kamu Hashiragi. Iya kru, gitu Lily ya.
0: Kalau Haikyuu semuanya terlalu OP karena mereka terlalu kekeluargaan, jadi aku bingung mau kerasin siapa.
1: Iya, yeah, I mean perhatiin deh rambut-rambut anime crew. Kalau rambut putih itu biasanya OP, kayak Frieren, beh, cewek mage OP, overpower, Gojo. Tadi lupa satu lagi, kalau dari Naruto ada Kakashi, ya kan? Itu. Rambut merah sama oranye tuh biasanya oleng. Ayo, satu-satu maju dulu. Nindicho!
2: Up, up!
1: Oke, up!
2: Morning, Cap! Anime crush aku, Tsukishima Haikyuu!
1: Ah, ah, Tsukishima! Kan ada semesta Haikyuu, tuh, Lily. Oke, gue nanti back soundnya Nami ya. Karena, Nami-san! Lagi ulta hari ini, Tanjobi Omadetto, happiest birthday! Aku baru nge-crushin Nami tuh 2026 ini loh, crew. Nanti aku jelasin kenapa ya. Naya Macha.
3: Anime crush aku Sesomaru, kakaknya Inuyasha.
1: Kenoi, ikutan juga Kenoi. Betul Kenoi. Nah, betul crew. Ini sekarang buat lo yang minggu ini kena WA malfunction, harus di forward 2 kali ya baru bisa nih kebaca. Kenoi Chong.
4: Nonton di Apothecary Diaries gak?
1: Nonton, mau-mau. Boleh gak? Gak selembut itu setiap pagi, kenapa sih?
4: Aku suka sama kebodohannya Jinsei. Kalau dia lagi kayak
1: Jinsei sama?
4: Jatuh cinta gitu. Itu lucu banget, dan muka dia kan cantik, tapi ada gantengnya gitu loh.
1: Betul.
4: Aduh. Terus kalau dia lagi di dekat Mamo tuh lucu.
1: Iya. Jinsei itu kayak kalau lo main Mobile Legends kayak Estes crew, jagoan gue. Weh, rame bre, kelasnya kenapa tiba-tiba lo rame? Kenoi, yes, aku udah tamat The Apothecary Diaries. Ada Mau-Mau, si cewek pinter ya, dan Jinsei sama si Moon Prince yang ternyata adalah anaknya. Itulah, begitulah kru. Jadi lo harus nonton kalau lo suka detektif-detektif dan obat-obatan dan romance di The Land of Tionghoa itu ya. Lebih ke Cina kan itu kan. Silahkan nonton The Apothecary Diaries. Oke, okay. Ini ada yang namanya Mandarin. Gue gak tahu siapa, tapi thank you udah voice notes 2 kali. Namanya kita kasih nama Mau-Mau kali dia. Mau-Mau, ini cowok atau cewek?
5: Ohayo Captain.
1: Ohayo,
5: selamat pagi.
1: Ohayo,
5: hari ini anime crushku lagi August dari Kajiakuta. Dia blonde, rambut panjang.
1: Kajiakuta ada di Netflix. Must watch list cool crew. Oke, okay. Nice, kelasnya rame pagi ini. Thank you. Yuk, aku kenalin ke Nami-san. Nih, manasan pakai lagunya One Piece yang dinyanyikan oleh Aina the End dulu ya. Aina the End Luminous dari One Piece Elbaf Arc. Here it is, go.

0: Daijoubu. I know the end. One Piece Elbaf Arc song called Luminous Nami. Kenapa kayak pada nge-crushin Nami? Aku bacain catatan crew ya. Catatan ku ya crew. Nami is my top list 2026 ini. Ini semua waifu-waifu 2026 gue. Nami adalah karakter yang tumbuh tanpa pernah benar-benar percaya sama kata teman crew. Jadi di Arc is Blue, di episode sekitar 34 sampai 44 One Piece, sekarang kan udah 1100-an. Nami itu hidup dengan keyakinan bahwa orang yang paling dekat dengan Nami itu suatu saat pasti akan pergi atau mengkhianatinya.
1: Aku banget.
0: Kayak mending gak usah deket-deket deh, karena lo pasti akan nyakitin gue atau ninggalin gue gitu crew. Ya kan di radio gitu. Udah 17 tahun, udah banyak ditinggalin, udah banyak ketemu yang baru, ditinggalin, banyak ketemu yang baru, ditinggalin, ya gitu lah. Karena itu Nami selalu memilih memikul semua beban sendirian. Nami tidak pernah share bebannya ke orang lain. Sampai akhirnya, ada orang-orang yang tidak pergi saat Nami sedang hancur. Dan momen itu bukan cuma bikin Nami berubah, tapi juga menjadi salah satu adegan paling ikonik di anime. Bukan tentang romantis, melainkan tentang seorang yang akhirnya berani percaya lagi kepada orang lain. Sama Luffy, Captain Taurus itu ya. Kenapa gue nge-crush? Karena Captain itu pendiam sebenarnya. Jadi gue suka sifat cewek yang sebenarnya cerewet dan suka duit. Tuh indah banget. Nami adalah karakter yang belajar membuka hati setelah trauma yang sangat panjang. Itulah my Nami-san. Next though, crush gue adalah Nico Robin crew. Ini adalah soundtrack Nico Robin. Kalau ini Nami, kalau ini Nico. Nico kayak gini. Sensual ya. Kenapa Nico Robin? Udah jam 7.14 harus iklan. Nanti gue ceritain. Ada Nico Robin sama Frieren, crush gue. Nanti gue ceritain kenapa. In the meantime, another Aina the End song. Penyanyi yang sama, tapi ini soundtracknya Dandadan Season 2. Kalau di Dandadan aku nge-crushnya sama Momo, si rambut pink. Kan Momo?

0: Kapten Eda 0811-607-1022.
1: Udah siap belum?
2: Belum!
1: Udah siap belum?
2: Belum!
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prambors, mangga lagi.
1: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: A ke Kapten Eda 0811-607-1022.

0: That's K-pop Demon Hunter it is. Tak Josh, ohayou gozaimasu.
1: Saja boys, Japanese version cap.
0: Betul, betul. K-pop Demon Hunters, let's go Tajos.
1: Cap itu yang rambut pink Aira cap.
0: Oh betul. Ya. Maafin ya Oleng. Betul di dan yang rambut pink Aira. Maafin ya gue udah disebut udah Oleng crew. Komputer tiba-tiba.
1: Nah, Momo itu lebih ke merah-merah gitu loh.
0: Yosh.
1: Kayak peach, peach. Namanya juga Momo ya, peach artinya.
0: Yosh. Yoroshiku. Ayo spill lagi. We're spilling our anime crush ya. Kel, oh ya gozaimasu.
2: Waktu Captain nge-describe Nico Robin tuh kayak I can imagine Sanji dengan mata heartnya melihat Nico Robin kayak gimana gitu. Oke, okay, I feel you Sanji.
0: Ah, aku lagi cosplay jadi Sanji setiap pagi nih. Kalau kata Rena, Cap kamu tuh Sanji banget kalau lagi menjadi Captain Eda karena kamu lemah sama semua kru cewek. Itu benar. Lagi suara Kenoi. Ya ini adalah soundtrack dari Nico Robin. Satu lagi ya sebelum aku kenalin Nico Robin ya, Indra Wijaya sama A nih. Rame kelasnya. Buset Indra Wijaya. 2 menit 35 detik. Weh, maksimal 1 menit aja ganteng. Ayo kita dengerin, tapi enggak 2 menit ya.
3: Ada hantu di sekolah.
0: Wah. Ini orang salah kelas. Wah, masih hari Kamis dia harus kena kartu kuning ini mah. Indra, kelas anime ganteng. Kenapa tiba-tiba ada hantu? Iya, iya, iya. Hari Jumat semua online crew. Jadi pegangan ya.
4: Kapal Oleng, kapten pegangan. Night shifter. Maju semua.
5: Risik lah gue.
0: Risik. Nico Robin, si cewek rambut hitam. Aku kenalin ya crew dari semesta One Piece. Anime crush kedua aku. Elegan, dewasa, pintar, dan auranya bikin orang langsung merasa nyaman. Itulah Nico Robin. Jujur gue kan penikmat One Piece baru ya. Gue nontonnya back and front. Gue nonton episode 1100 sekarang di Elbaf. Dan gue nonton yang belakang juga. Yang belakang gue sampai Alabasta di episode 100-an. Nah, Nico Robin, walaupun gue baru kenal dan baru tahu gitu, baru lihat di episode 1163. Tapi Nico tampil dengan anggun dengan rambut barunya yang dipotong oleh Brooke ya, correct me if I'm wrong. Itu potong rambutnya bukan cuma ganti penampilan, tapi simbol kalau Nico Robin benar-benar memulai babak baru. Nico Robin, ini cewek ya BTW Nico Robin ya. Tipe orang yang selalu menghargai hubungan. Nico senang menyapa teman lama, yaitu Saul, dan mengingat orang-orang yang pernah membantunya dan tetap tenang dalam situasi apapun. I love that about her. Kayak teman lama tuh disapa gitu, dan anggun, elegan, dewasa. Satu lagi kali ya crew ya. Satu lagi kali ya. Si Kai ini, Kairo nyaut-nyaut mulu loh Kairo.
6: Kok tiba-tiba ada hantu di sekolah? Menurut gue Oleng lu berapa hari? Ha?
0: Itu dia A, ini namanya A doang nih.
7: Good morning Captain.
0: Oh iya mas.
7: Oh iya
0: mas.
7: Thanks God it's Friday.
0: Yo.
7: Kalau anime crush gue Lloyd Forger, gila tampan banget, ganteng banget, sumpah. Dari Spine Family.
0: Wah, man.
7: Semangat Cap.
0: Itu lo banget Doc A. Doc A, sekarang nama barunya Doc A. Ini dia Lloyd Forger background music Eden College Spy Family crew. Doc Lloyd Forger tuh aku banget, Pisces dan MBTI-nya INTJ. Pantes lo suka nongkrong di sini, Doc. Satu lagi crew, aku kenalin sama mage terkuat di planet bumi, oke? Okay? Mari kita masuk ke semesta anime Frieren, dan inilah soundtrack-nya. Masuk ke dunia kerajaan, penuh dengan magis, penuh dengan makhluk-makhluk aneh-aneh, dari naga, dinosaurus, you name it. Kenapa Frieren? Karena Frieren itu kalem, bijaksana, dan perlahan belajar menghargai hal-hal kecil yang Frieren anggap biasa. Karena dia kan apa makhluk yang kupingnya panjang tuh namanya elf, dia kan elf ya, jadi umurnya beribu-ribu tahun crew. Jadi dia punya ability untuk hidup lebih lama dibanding manusia. Jadi kalau misalnya kebanyakan cerita tentang mengalahkan Raja Iblis, Frieren justru bercerita tentang apa yang terjadi setelah semuanya selesai. Makanya judulnya Frieren Beyond's Journey End. Itu aja gue udah suka. Kayak lo nonton Game of Thrones nih, Game of Thrones. Itu bukan tentang siapa yang akan menjadi rajanya, tapi setelah itu apa yang terjadi. Plot twist anting. Gue mulai Frieren ya di season 1 episode 2 gue langsung nangis. Gila. Pas Frieren nyari bunga birunya Himmel. Nah di season 2 2026 ini Frieren mulai belajar melakukan napak tilas, perjalanan lamanya bersama krunya lah. Bukan karena ingin menjadi lebih kuat karena Frieren memang sudah OP, melainkan karena Frieren baru sadar kalau dulu dia belum benar-benar memahami teman-temannya. Jadi dia belajar, nih teman-teman gue tuh seperti apa sih di saat teman-temannya udah beberapa tidak ada. Jadi dari Frieren gue belajar kalau, well, hidup dan mati itu pasti. Tapi ketika orang meninggalkan kita, justru cerita mereka akan terus bercerita ketika ada satu orang yang ingin belajar tentang hal itu. Hey, good luck, bro. Frieren is something else di 2026 ini. Cuman kalau lo merasa belum cocok sama Frieren karena memang slow paced, memang tidak bisa dipaksa. Kalau gue udah subjektif sama Frieren karena apa? Pengisi suaranya adalah pengisi suara Anya di Spy Family, which Anya adalah my top one anime favorite character. Kemudian yang ngerjain musiknya namanya Evan Cole. Evan Telfon, Evan Cole, ini yang bikin musik. Evan Cole adalah scorer top one gue. Gara-gara dia nge-scoring Violet Evergarden. Jadi gue happy banget. Frieren is top notch buat gue, crew. Ya Lily ya.
3: Morning, Kat.
0: Lily. Hari ini Lucy.
3: Absen pagi karena mau pedal.
0: Ya, aku kelas di Jepangan dulu, girl. Yuk, abisin kelasnya, Tajos.
8: Cap, soundtracknya bukan itu deh yang cocok untuk Frieren. Yang judulnya Times Flow Ever Onward gitu loh, yang by Evan Cole. Kayaknya itu deh yang cocok.
0: Betul, itu yang sedih-sedih. Tapi ini yang pertama banget, Journey of a Lifetime. Ini Frieren main theme, Tajos. Ada anak baru, Banyu nih. Banyu, mau coba? Betul, harus dua kali voice notes ya.
9: Ohayo, Cap.
0: Ohayo,
9: anime keras. Gua Kurokawa Akane dari Oshinoko. Mungkin dia agak psycho tapi otak dan skillnya beh. Tim rambut biru, Cap.
0: Sugoi, Banyu. Gue mau masukin Akane tapi top 3 gue yang tadi Nico Robin, Frieren, sama satu lagi Nami. Yang hari ini ultah Nami. Akane adalah my love. Gue cinta sama cewek rambut biru cuma Akane di Oshinoko. She's just incredible crew. Team support yang baik. Ada dark, ada light side dalam dirinya. I love that about her. Gue suka ketika satu karakter punya dua sisi cerita. Bisa dark, bisa light. Sangat living my expectation to the fullest. So, terima kasih. Sama semua jawaban kita rata-rata ya. Let's play something from Frieren. This one is Frieren Season 2 soundtrack dari Milet. M-I-L-E-T, Milet. Judulnya adalah The Story of Us. Ichi ni san.

0: Oh ya, gue Pala Nisa yang main di IG Cap Eda. Cap, I watch Frieren a lot nih si anak lab school. I love how you mentioned the show Frieren. Won the second most nominations and a lot of anime awards too. Thank you, Val. I know somewhere out there, somebody's also loving Frieren as much as I do, crew. So thank you so much. If you happen to watch anime Frieren sometime soon, gara-gara dengerin yang satu ini, perhatikan si karakter rambut biru cowok namanya Himmel. Gue denger interviewnya, kalau kata Miley, aku belajar dari voice actornya yang memerankan Himmel. Kalau saat dia ngobrol atau ngomong ke Frieren, itu perasaan penuh cintanya harus selalu diterapkan. Karena Himmel deep down sangat-sangat cinta sama Frieren. It's a platonic kind of love, crew. So good. Okay, as much as I want to stay in this class, but we gotta go. Aku harus siap-siap. Nanti kita ketemu mungkin jam 7.45 atau jam 8-an. Ada anak radio mercubuannya yang bakal main ke cockpit crew. Okay. Kel, tutup kelas ya, Kel.
1: Cap anime kelas aku ada 3 dan aku suka sama yang umurnya lebih tua dari aku. So yang nomor 3 adalah Reigen Arataka dari Mob Psycho 100. Hi. It's toxic but it's okay. Terus yang kedua itu dari Haikyuu, Tsukushima Kei. Dan top tiernya adalah Kageyama Tobio. Walaupun mereka in the same club, tapi kayak I love them. Kayak I cannot choose, thank you.
0: Hai, otsukar sama deshita. Terima kasih atas kelas baiknya. Ganbaru, this weekend crew, weekend pertama bulan Juli.

0: Ja. Matane. I'll see you on the next class.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Mau pulang ya?
3: Iya nih.
2: Yaudah yuk, bareng yuk.
3: Ayo.
2: Tapi pakai mobil lo ya?
3: Hah? Yaudah deh, boleh.
2: Oke.
4: Prambors, mangga lagi.
5: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5.5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
2: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
3: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: Ede 0811-607-1022.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Framboars, mangka lagi.
3: Halo sayang, aku gak...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: Halo sayang, aku gak...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: WA ke KTED 0811-607-1022.

0: 0812-607-1022.
1: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
2: Hey, huh? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
3: Oh. Prambors, mangga lagi.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: 0877-1022.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prambors, mangga lagi.
5: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is Captain Eda speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Lei Fei. Jadi I envy you yang sudah nonton Lei Fei. Let's play a bit of a Lei Fei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check. Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: 1022.
1: Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. For info, cek PramborsFM.com.
2: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Halo sayang, aku gak
5: kedengeran. Dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo sayang, aku gak
5: kedengeran. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Wah, panas juga ya main padel.
7: Time out. Minum cheers dulu dong.
6: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
7: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: Prambors, mangga lagi.
1: Mas Datuk
2: nomor 2 nih.
3: Di nomor 2 Oprah Winfrey.
4: Oprah ini pernah merayakan pesta yang mewah di ulang tahun yang ke-50. Winfrey merayakan dengan makan siang
3: di McD.
4: Selama 2 tahun di Geprek Bensu.
3: Di Sabana.
4: Aduh, lebih boleh drop.
3: Jangan diturun-turunin semua. Makin turun anjir.
4: Lalu menyewa tempat di pantai Montecito, California.
3: Monte mana, Pak?
4: Montecito.
3: Oh, di sini.
4: Itu kalau di situ.
3: Oh, di sini?
4: Montecito.
3: Montecito nih, Bro. Temen lu ngajak naik mobil muter-muter. Tiba-tiba dibuka kaca. Montecito.
4: Montecito.
3: Montecito. Montecito.
4: Ulang tahun Winfrey juga tur dihadiri oleh aktor dan aktris terkenal seperti Tom Hanks.
3: Tom Hanks belum bener-bener, Pak.
4: Wah, lagi nge-hanks dia. RAM-nya 2GB. Yang menyita perhatian dalam perayaan tersebut adalah kue ulang tahun setinggi 400 kaki yang dihiasi dengan ribuan bunga.
3: Bunga pasir.
4: Ya ngicuk dong.
3: Ya ngicuk. Kirain asam-asam lemon gitu.
4: Kirain apa tuh namanya, jahe digeprek ya?
3: Ya enggak, ngapain sih jahe mah enggak asam.
4: Ya oke,
3: sorry. Bego.
4: Jangan marah-marah.
3: Jangan marah-marah.
4: Ini kue ulang tahun ini setinggi 400 kaki.
3: Iya.
4: Kaki jangkrik. Di nomor 2 Oprah Winfrey.
3: Wih, Oprah Winfrey. Lagunya
4: I Want to Break Free. Free.
3: Saya malas mikir. Jadi temen lu namanya Freya. Dia cerita, "Wih, cewek gua, Bro, belum pernah ngapa-ngapain." Oprah Winfrey.
4: Oprah Winfrey.
3: Wah. Perawan tapi bebas gimana sih?
1: Mas Datuk
0: Prambors, mangga lagi.
5: This is my station. Prambors. Indonesia, number

0: It is Captain Ada speaking di kokpit. Akhirnya yang kutunggu-tunggu datang juga kru dari RMB Radio Mercu Buana nih, semua mic-nya nyala. Semua katakan halo.
1: Halo.
0: Kokpitku rame sekali pagi ini. Kita lagi live TikTok juga. Di sebelah aku ada siapa? Zodiaknya apa? Go.
1: Di sebelah sini ada Naura Naura dengan zodiak Cancer. Yeay.
0: Ya, baru ubah tanggal berapa Naura?
1: Tanggal 2 Juli kemarin.
0: Ya, ini dia Naura, si MC terbaik yang MC-in aku di R&B Fest.
1: Widih. Ya. Thank you, Kak.
0: Sama-sama Naura, bisa dicek di Instagramnya R&B Fest. Dan sekarang di live TikTok kita akan main ular-ularan ya. Jadi Naura ini akan baris ganti next siapa yang akan menyapa-nyapa TikTok. Jadi buat kamu yang lagi nonton live TikTok bisa kelihatan. Oke Naura, gantian sama yang berikutnya.
1: Oke, see you.
0: Silakan absen. Nama dan zodiak siapa?
2: Halo, perkenalkan dengan aku Shiva dan zodiak aku Scorpio.
0: Ya, Shiva. Hai. Scorpio ini adalah ketua kelas kita, baru juara kemarin di mana?
2: Aku baru juara di Untar Nosing Competition.
0: Nah, iya. Kalau Naura tadi juga juara di?
2: Di 45.
0: Oh my god. Iya, betul. Oke, okay, pose for the camera. Oke. Okay. Ketua kelas kita. Oh my god, okay, dua.
2: Thank you.
0: Sama-sama, gantian ada siapa ini?
3: Nyaho semua, aku Dani dari Radio Mercu Buana.
0: Dani.
3: Zodiak aku itu Scorpio.
0: Siap Scorpio. Oh my god Dani. Oke, okay, thank you so much for being here Dani. Boom. Oke, okay, next siapa lagi?
4: Halo semuanya. Hai. Aku Manda, zodiak aku Pisces.
0: Oh, sama kayak aku.
4: Sama kayak Olivia Rodrigo juga.
0: Berarti tanggal persis banget sama kayak Olivia Rodrigo.
4: Enggak.
0: Oh enggak, oke, kira-kira.
4: Enggak persis. Okay. Aku Maret tapi.
0: Say I love you ke satu yang kamu lihat, namanya siapa?
4: I love you, Helen Christine.
0: Halo Manda, ini ada yang langsung gebet Manda.
4: Halo, Corbu Boy. Corbu Boy.
0: Ada yang langsung gebet Manda. Oke, okay, Manda, thank you.
4: Thank you, Kak.
0: Sama-sama. Next ada siapa? Next ada siapa? Coba, Manda.
5: Hai.
0: Ya, hai.
5: Halo, aku Faliza. Yes. Zodiak aku yaitu Taurus.
0: Yes, Faliza.
5: Hai.
0: Say I love you ke siapa yang kamu lihat pertama?
5: Halo Malen.
0: Gemes. Baik Fariza. Oke, ganti ada setelah Fariza ada siapa lagi?
6: See you.
0: Ya.
7: Halo, di sini ada Dika.
0: Dika. Zodiak apa?
7: Zodiak aku ada Cancer.
0: Yes, thank you Dika for being here. Ini salah satu LO terbaik gue pas R&B Fest. Terima kasih sudah. Dika. After Dika.
8: Ya, di sini bulat tapi manis. Aku Misha.
0: Misha, bulat tapi manis.
8: Bulat kan?
0: Seperti tahu.
8: Oh. Oh yeah. Anyways, zodiak aku Aries.
0: Aries. Okay,
8: ada Aries juga, boleh komen di bawah.
0: Eh, gemes banget. Itu dia anak radio. Thank you, Fariza. Yo, bye bye. Next.
9: Halo, aku Rachel. Halo.
0: Right to the chill, let's go. Zodiaknya apa?
9: Zodiak aku adalah Taurus. Aku Taurus woman nih, Kak.
0: Taurus woman?
9: Iya, betul banget.
0: Oke, okay, berarti udah enggak girl, the woman ya.
9: Iya. Benar.
0: Oke, okay, siap Taurus woman. Next is ada siapa lagi? Yo.
10: Halo, aku Rano dari Aries. Aku Rano Aries.
0: Rano. Yo, Rano Aries, tim Aries. Let's go.
11: Hello everyone. My name is Ara Radiansya and zodiac Aries.
0: Aries, oke, okay. Aries, yes. Tim Aries ya. Yeah. Thank you so much. Let's go. Next is siapa?
12: Halo. Yo. Aku Gilang dah. Aku zodiaknya Leo.
0: Leo, Gilang Leo. Leo. Let's go Gilang Leo. Oke, okay, next live TikTok. Oh my god.
13: Halo guys, perkenalkan aku Kaira dan zodiak aku Raur, yaitu Leo.
0: Wow, double Leo. Raur, Kaira. Thank you so much Kaira sudah menyapa. Salah satu kru terbaik juga di R&B Fest.
13: I'm so excited. Bye-bye.
0: Jangan bye-bye dulu, belum pamitan. Next dari siapa?
14: Hai, aku Cinta. Zodiak aku sering dicap red flag karena aku adalah Gemini.
0: It's okay. Kan kalau kata Olivia Rodrigo, Pisces and a Gemini. Well, I think we're gonna be really nice together. Itu dia. Lagi sama Gemini. Next siapa?
15: Hello. Ya. Aku Runa dan zodiak aku itu Valentine girl because I'm Aquarius.
0: What? 14 Februari?
15: Tapi 15 beda dikit.
0: Oke.
15: Okay. Tapi aku tetap Valentine karena aku suka cinta.
0: Plus satu ya.
15: Yes.
0: Tahun ini ngasih coklat ke siapa?
15: Aku ngasih coklat ke
0: Febrian. Ke Febrian. Oke, terima kasih Valentine girl.
15: Bye.
0: Ya. Nextnya?
6: Hello.
0: Yes.
6: Iya. Walaupun saya adalah operator, tapi saya tetap cinta dengan penyiaran.
1: Yeah.
6: Aquarius, sama seperti Runa.
0: Oh, sama seperti Runa. Oh my god. Jadi benar dapat coklat dari Runa. Febri, lo adalah operator, berarti bisa ngoperate ini dong.
6: Operator hati juga bisa.
0: Oh my god. Oke, lo langsung gue kasih tugas pagi ini.
6: Sio, teman-teman.
0: Next siapa?
16: Yo. My name is N to the A to D to the A. Nada yo. Star sign is Capricorn.
0: Oh my god, Capri.
16: Paling beda di sini kan. Paling sabar lagi. Cantik lagi.
0: Capri sama kayak Ipul 18 Januari ya, Nada ya. Kamu tanggal?
16: Desember.
0: Oh, Capri Desember ya. Yeah. Oke, okay, live TikTok. Thank you so much. Itu adalah Merci Buana. Thank you guys for being here. Bye-bye. Belum selesai. Oke, okay, yang di live TikTok bisa ngelihat muka-muka mereka semua. Semuanya ganteng, cantik-cantik. And of course, ini kita bakal cerita-cerita tentang R&B Fest yang sudah selesai berarti ya, Shiva ya? Sudah selesai ya? Mm-hmm. Salah satu lagu yang di-play waktu R&B Fest, Lomba Radio, dan juga ada Lomba Podcast adalah yang satu ini. I love this song so much. Let's play. This is Lainey with Duh.

0: semuanya sudah menulis ILYRMB.
1: RMB.
0: Hi baby Tay, good morning baby Tay. Okay. Pagi ini kita ganti-gantian main games on air ya bersama Kapten Eda dan juga kru RMB dari Mercu Buana. Boleh Shiva, silakan direkam. Mari kita absen lagi. Di sebelahku ada Shiva, zodiak.
1: Zodiak aku Scorpio.
0: Scorpio, okay. Yeah. Fariza.
2: Aku Faliza, zodiaknya itu Taurus.
0: Taurus,
2: nih.
0: Scorpio, Taurus dan iya. Rachel.
3: Yes, aku zodiaknya Taurus juga.
1: Ya, oh, nanti Taurus sama loh ya.
0: Double Taurus Earth sign, double Water sign.
1: Oh my god, Scorpio. Iya, iya. Benar-benar.
2: Gemes banget, gemes banget.
0: Oke, okay, jadi mainnya adalah game si paling.
2: Nah, oke, okay.
0: si paling
2: itu ya.
0: Si paling. Shiva ini akan menunjukkan pemain lain selain yang di depan mic. Bisa ya? Jadi bukan boleh. Faliza, bukan Rachel.
2: Oke.
0: Shiva duluan. Siapa yang si paling telat di ruangan ini?
2: Oh. kayaknya udah tahu ya. Kayaknya udah langsung ketebak ya, ketebaknya.
1: Kalau aku boleh nunjuk diri sendiri boleh.
0: aku nge-cancel itu karena kamu tadi datang yang kedua masuk ke sini.
1: Iya. Udah yang kedua. Hari ini yang terakhir mungkin.
2: Iya. Iya ya.
0: Si paling telat. Sering sekali telat. Ya. Oke. Okay. Kamu tahu enggak Shiva? Ini aku ngecek seberapa kenal kamu antara kru lain ya. Shiva kenal enggak kenapa Nabila sering paling telat? Dia ngapain? Alasannya tuh apa?
1: Oh, Shinta ya. Itu ternyata aku namanya Shinta. Kenapa dia paling telat? Karena dia tuh agak repot gitu.
0: TikTok lagi ke muka Shinta ya.
1: Mepernya lama dan ada satu klamsi abis. Itu beneran.
3: Okay, kelihatan ya Kak Shiva ya dari rambut-rambutnya udah badai banget nih. Pantes nih repot banget nih.
2: Bener-bener.
1: Yang on point banget
0: on
1: nih
0: point. Kayaknya. Pantes. Terima kasih sudah tampil rapi hari ini. Salah satu belajar radio kalau pagi kita walaupun radio ada yang tidak mandi tapi kalau aku tim mandi juga jadi harus rapi ya. Tapi belakang Shiva ada Khaira itu dada di live TikTok ya. Oke, okay, next card buat Faliza. Okay, siapa yang ya paling muda di ruangan ini? Tahu enggak? Kalau di Korea tuh makne.
1: Aku
3: tahu harus adanya ya.
2: Kayaknya sih aku baru tahu.
1: Sih?
2: Mungkin kalau kamu aku bilang muda, kayaknya juga orang di sini paham gue tuh ya.
1: Kenapa? Raut aku yang sangat baby face.
2: Baby face banget ya Tifa ya.
0: Iya.
2: Kayak kalau bisa bilang, aku bakal bilang yang ada di belakang aku ini ya.
0: Naura.
2: Oh, Naura.
0: Oh my god, Naura.
1: Kebetulan itu yang belakang ada lagi. Bukan.
2: Kok yang di belakang aku langsung rame aku bilang belakang.
0: Seru ya anak radio ini bisa ngomong
2: sama dia. Aku bilang dia muda, kemarin baru aja ngobrol tentang umur dia. Ternyata dia selalu bilang, ya ampun aku harus puas-puasin umur aku sebelum injak umur 20 ya, kepala 2 gitu. Dia selalu bilang gak mau umur kepala 2 dulu gitu, mau puas-puasin.
0: Puas-puasin, oke. Okay. Gitu. Jadi 19
3: selamat
0: forever.
3: Selamat umur 19 ya. Tahun.
1: Yeah. 17 forever.
0: Iya,
2: yes. Yeah, betul.
0: Tapi Naura, here's a compliment dengan suara kamu yang seperti itu. Kamu adalah 19 forever gitu.
1: Iya.
0: Kalau Shiva kan suaranya anggun, elegan gitu kan. Cocok jadi ketua. Cocok jadi ketua. Ketua kelas ya. Oke, okay, itu berarti si paling muda. Nah, Rachel.
3: Oke. Okay.
0: Si paling tua.
3: Bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan nih langsung. Sebenarnya opsinya nih banyak nih ya. Opsinya banyak tapi aku gak tahu nih siapa nih kira-kira yang paling tua. Siapa ya?
1: Bisa nebak
3: dari raut mukanya sih kayaknya aku kelihatan ya. Tadi kan Kak Faliza nunjuk ke belakang, Naura tiba-tiba ada yang ke belakang juga paling mau dianggap muda. Siapa tahu yang dianggap paling muda ini ternyata paling tua.
0: Ditunjuk Febri. Oh my god, Febri.
3: Maaf ya, aku tidak bisa menebak soalnya.
1: Tapi memang kan kamu berapa sih? 25 tahun kan?
3: Aku percaya sih kamu 20 tahun. Aku percaya.
1: Plus berapa BTW?
2: Plus berapa ya?
1: Plus berapa ya?
0: Tolong, 25 tuh mestinya udah lulus ya.
2: Aduh. Artefak kampus ya jadi.
3: Iya,
0: artefak kampus.
3: Benar.
1: Itu memang nyaman di radio, nyaman.
0: Nyaman banget.
3: Cinta radio.
0: Cinta radio.
3: Yes.
0: Thank you Febri ya. Kelihatan dari mukanya yang baby face sebenarnya dia ya.
1: Oh, jangan gituin.
0: Jangan gituin ya.
1: Jangan.
0: Astaga. Iya Glenn kak, aku 2-3 aja deh. Nah itu dia 2-3 berarti kayak siapa 2-3? Ada yang 2-3 di sini?
3: Tunjuk tangan.
1: Oh siapa?
0: Oh sakit. Ada yang ngaku. Ada yang ngaku hari ini. Iya
1: iya. Oh iya, 23.
3: Salah pengertian.
0: Oke, baiklah. Kalau gitu, Shiva boleh tunjuk next playernya siapa yang main. Cowok-cowok boleh, cowok-cowok. Siapa aja?
1: Cowok-cowok. Yeah.
3: Aku mau minta.
1: Siapa ya? Siapa
0: boleh.
1: Ya?
0: Boleh satu-satu dari kalian boleh request.
3: Oke, aku
0: Rachel.
3: Iya kamu sebelah aku deh karena kamu sebelah aku jadi aku
1: cowok.
3: Kamu oh cowok
0: nggak apa-apa satu cewek boleh satu
3: iya,
0: cewek di antara dua cowok
3: aku sebelah aku okay. Boleh nih
1: okay. Aku siapa ya
2: aku Shiva. Mau Kak Febri ya
0: Febri boleh
1: oke yay
0: Febri langsung nelen ludah.
1: Kali ini adalah saingan dari Kak Febrian Kak Dika.
0: Dika
1: oh, boleh sangat match
0: Febri Dika
1: match benar karena ini couple teroke sih
0: kamu. Oke siap. Mari kita spill satu lagu dulu baru kita masuk lagi ya.
1: Oke.
0: Satu lagu dari ini yang juga ada di playlistnya R&B Fest waktu lagi lomba radio yaitu JKT48 Rhapsody. Ini dia. Silakan crew. Ganti player. Tengah.

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Number one hit music station.

0: Ama? Sebelahnya?
1: Ada Misha di sini.
0: Misha, zodiaknya?
1: Aku Aries.
0: Aries, oke.
2: Okay. Aries.
0: Aries, aku Aries, Aries. Oke. Okay. Baiklah, mari kita main si paling lagi.
2: Oke. Okay.
0: Dika, kalau menurut kamu di ruangan ini si paling cantik siapa?
3: Iya.
2: Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god.
3: Pertama dia sudah melambaikan tangan. Rachel sudah melambaikan tangan.
1: Aduh, siapa ya?
0: Ingat guys, ingat guys, ini hanya konten. Jadi jangan baper ya.
2: Oke, oke, oke, oke.
0: Udah angkat ketek sini.
2: Udah
1: angkat. Siapa ya kira-kira?
2: Iya,
0: iya.
2: Oke, menurut aku ya, Kip, ya.
0: Menurut kamu, menurut kamu.
2: Semua cewek di ruangan ini cantik semua.
1: Nyari jawaban yang aman itu enggak sih, Feb?
0: Seru enggak? Tidak.
1: Spill
0: nama.
1: Spill nama.
0: Eh, Dika, kamu bisa, Dika?
2: Aduh, kalau aku spill nama nanti yang di hati aku.
3: Ini
1: aduh, merinding banget.
3: Aduh, gimana ya? Sorry banget.
1: Merinding banget. Ya,
3: jujur janggal.
0: Atau kalau enggak berani spill nama, biasanya gini ya. Kalau misalnya ketemu sama contoh Dika adalah seorang pendengar yang pasif gitu. Dia enggak berani, enggak berani. Enggak berani untuk nge-spill. Kasih anonimnya.
1: Oh iya.
0: A B C D sampai Z pilih tuh.
1: Kasih nama depannya, abjadnya ya.
0: Betul, abjadnya.
2: Aku sih pilih nama depan aja ya, Kep ya.
0: Boleh.
2: Oke. Wakil kita, Manda.
1: Itu mana malam klub sih? Ya udah lah ya.
0: Misha. Misha kita berhasil, tos virtual.
1: Yes.
0: Malah nge-spill Manda.
1: Emang, sebenarnya itu dari hati dulu, hati yang paling dalam itu kan.
3: Dia tuh gak bisa main game kayak gini deh
1: kayaknya. Ini julid banget, halo tolong.
2: Halo, please don't banget. Julid ya.
0: Oke, okay. Mumpung kartu topiknya lagi julid. Ini namanya belajar radio, meneruskan topik.
2: Nah, oke. Okay.
0: Siapa di ruangan ini, Febri, yang paling julid?
1: Aduh!
2: Cap.
0: Selain
3: langsung saja. Pertama, saya sendiri.
0: Terima kasih sudah mengaku.
2: Dia sudah mengakui kalau misalnya julid.
3: Yang kedua adalah cinta.
1: Oh, cinta.
3: Hey.
0: Udah paling telat, paling julid. Aduh.
1: Cinta udah kena dua kali, right?
2: Lengkap
3: you dan Laila, right?
0: Yang penting rambut kamu cute.
2: Nah. Apa-apa.
0: Berarti satu Febri, dua Cinta, tiga siapa?
3: Nomor kalau tiganya, aduh kayaknya nggak ada di sini si orangnya.
0: Oh, boleh kita ngomongin lebih seru.
3: Asya.
2: Pakai ahem.
0: Semua ketawa berarti semua setuju ya.
1: Setuju.
0: Mumpung Asya nggak ada di sini, siapa tahu nanti Asya dengerin bukti siar. Asya kenalin dong ke kita orangnya kayak apa? Julidnya gimana?
2: Waduh.
0: She's so pretty.
3: Mendengar jawaban waduh aja tuh kayaknya udah kelihatan gak sih kayak
0: betul.
3: Wah, ini orang kayaknya udah julid another level di atas saya sebenarnya.
0: Oke, baiklah. Jadi buat Asya ya, buat Asya sehat-sehat.
3: Iya, Asya stop julid.
0: Baiklah, kartu terakhir berarti untuk Misha. Siapa di ruangan ini yang paling ganteng?
2: Aduh, itu mah gak usah ditanya sih, Kel. Tanya ya.
0: Atau mungkin kita level up pertanyaannya ya.
2: Boleh,
0: yang,
2: boleh.
0: Yang tipe kamu sebenarnya.
2: Aduh.
0: Ganteng relatif. Tapi yang langsung dipegangin Febri.
1: Cap, mungkin ada pertanyaan yang lain.
0: Oh, menyerah dia.
1: Ada pertanyaan yang lain mungkin.
0: Iya.
1: Okay.
2: Harus jawab.
0: Gantian mukanya merah.
2: Jawab.
1: Okay, jadi ini pertanyaannya apa? Yang ada dua pertanyaan kan ibaratnya.
0: Boleh, dua pertanyaan.
1: Aku mau pulang ke Febri. Oh ya udah, oke, karena ya udah terlanjur aja lah ya teman-teman. Jadi jawabannya sebenarnya antara yang ganteng sama yang sama yang setipe ya udah satu jawaban aja gitu.
2: Langsung. Siapa sih?
1: Kameranya banyak banget aku.
2: Aduh, siapa sih?
1: Iya ya udah.
3: Siapa?
1: Sebenarnya ada orangnya di sini.
0: Digantungin mulu, Kaira.
1: Aku mau pulang.
0: Di radio ada yang namanya apa? Durasi.
1: Ayo deh.
2: Cepet.
1: Oke, gilang.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ini yang ini ya, yang ini.
2: Yang ini
0: gokil.
2: Ada orangnya di sini.
0: Orangnya ada di sini.
2: Ada. Oke.
0: Okay. Astaga, pas kamu ngomong tadi live TikToknya mati.
1: Yes. Oh,
0: astaga. Gilang mana Gilang? Hey, itu dia di sebelah kiri ternyata Gilang. Baiklah, tolong describe Gilang orangnya seperti apa.
4: Singkat saja, singkat saja.
1: Ini kayak jebakan gitu ya, jujur.
0: Iya.
1: Kalau menurut aku dia baik sih, baik. Terus juga orangnya lucu aja.
0: Lucu, bener. Baik, lucu, oke. Okay. Gilang sampai ruku.
1: Terus dia orangnya ini sih tipikal yang hardworking gitu.
0: Hardworking.
3: Oh my god.
0: Baik, lucu, hardworking. Yes. Itu keyword tipe Mirsy

0: Oh my god, let's go live TikTok. I love you. Oke, okay, new player yang bermain pagi hari ini setelah 3 ronde. Ini ronde ketiga ya. Mari kita panggil Shinta di sebelahku, silahkan.
1: Hai, Shinta di sini.
0: Shinta, si zodiak
1: Gemini.
0: Itu dia.
1: Ih, jahatnya. Nada
0: mana suaranya?
1: Hai.
0: Ada suara gitu ya. Nada, zodiaknya?
1: Capricorn.
0: Capri, the only Capri.
1: Sama
0: kayak Ipul. Dan Runa?
2: Halo.
0: Ya.
2: Hai, aku Runa, zodiak aku Aquarius.
0: Ah, gue pas-pas sekali suara-suara ciwi-ciwi ini. Oke, okay, baiklah. Guys, kita main si paling lanjut ya. Ke Shinta dulu kali ya.
1: Oh my god.
0: Siapa?
1: Oh my god.
0: Ini kan kamu semester berapa sekarang?
1: 4.
0: Oh, baru semester 4 ya? Oke. Okay. Nanti semester 4, semester 8 lulus, kemudian melanjutkan hidup, kira-kira Shinta siapa di sini yang paling cepat untuk nikah duluan?
1: Oh my god.
0: Si paling bucin.
1: Kayaknya gue tahu Shinta mau jawab siapa. Kayaknya gue tahu ada seseorang. Karena ini sebenarnya spesifik aja ya. Dia tuh udah pacaran 6 tahun, Kem.
2: Oh my god.
1: 6 tahun kayak cicilan motor.
0: Ketemu di Mercu Buana.
1: Enggak sih, ini tuh teman aku. Oh, ada di sini orangnya.
0: Ada di sini, baiklah.
1: Dia sih kayaknya yang bakal nikah cepet ya. Ini orangnya.
0: Wow, si bucin lu.
1: Keren deh,
0: Leo bucin. Leo bucin. Oh my god.
1: Dia tapi kayak punya fun fact. Tiap hari putus nyambung.
2: Aduh, disebar ya pecinta semuanya.
1: Katanya dia udah mau enggak mau lagi, tiba-tiba besoknya jalan.
0: Okay. Berarti kan kamu sering dicurhatin sama Kaira kan?
1: Sering banget, Cap.
0: Nah, pusing. Si cowoknya ini kamu udah tahu zodiaknya apa?
1: Aduh, enggak tahu lagi zodiaknya apa.
0: Astaga, bisikin. Oh, Aquarius ya.
1: Aquarius.
0: Ya enggak apa-apa putus, yang penting nyambung lagi kan masih sayang kan?
1: Yeah. Oh my god. Oke. Okay. Aku ada lagi satu orang lagi.
0: Boleh.
1: Karena dia mau aku sih penerusnya Radit.
0: Sayang kan?
1: Yeah. Oh my god. Oke. Okay. Aku ada lagi satu orang lagi.
0: Boleh.
1: Spirit. Karena dia mau aku sih penerusnya radio nanti.
0: Wah, penerus radio baik. Oh, Misha. Baik, Misha. See you di Wadia Balahan 2027 nanti. Siapa tahu kan bisa siapa siaran tahu bareng aku setiap pagi di sini atau setiap malam nanti? Ya Misha. Oh, dia Misha. Kenapa Misha?
1: Karena Misha. Kok dia jadi kayak ngancem gitu ya? Karena Misha sama Sita, yang namanya Kak Gilang itu udah lama banget, Cap. Jadi aku bakal mengira, oh, I think abis nanti lulus dari radio, lulus dari kampus, dia mungkin akan terjun ke masa depan.
0: Misha, tangkap semua doa baik ini untuk niat baik kamu bersama Gilang ya.
1: Amin.
0: Yes, karena setiap apapun yang kamu ucapkan di radio, apalagi di Prambors kan, itu biasanya menjadi kenyataan loh.
1: Oh my god.
2: Oh my god.
0: Jadi,
1: oke, jadi miliarder. Siapa tahu ya.
2: Perlu mention kan?
0: Betul. Nadar, Runa. Nah, sekarang kamu yang kasih kartu sendiri, wild card. Mau kasih kartu apa ke Nada? Si paling apa?
2: Aduh, kaget aku.
1: Kalau Kanada tuh si paling, dia tuh bisa marah, tapi marahnya cuma 1 menit, Cap. Sorry. 1 menit abis itu dia balik lagi ke mood awal.
0: Gitu ya?
1: Jadi waktu itu pernah aku sama Kanada waktu itu.

0: aku gak sengaja jatohin HP dia. Dan dia tuh marah, tapi padahal kayak, oh iya, it's okay. Padahal udah marah-marah, aduh cinta. Terus tiba-tiba, oh iya, it's okay. Oke, okay, let's go cinta. Tiba-tiba kayak gitu dia.
1: Puk-puk nada, puk-puk ya. Cepat sekali kamu meredam emosimu.
0: Dia sabar banget.
1: Bagus, kalau gitu kartu topik adalah siapa di sini yang paling suka marah.
2: Nah, aduh, oh, itu sangat amat udah.
0: Oh my god, aku kan tahu itu siapa.
2: Siapa?
0: Aduh, siapa ya? Siapa? Siapa?
2: Ya,
0: siapa?
1: Febri, Febri lihat kaca.
0: Sebutannya ini kayak Maya-Maya.
2: Maya-Maya.
1: Maya-Maya.
0: Suka Maya-Maya si Febrian Febrian.
2: Oh, itu.
0: Oh my god.
1: Selamat Runa, kamu berhasil membuat Febri akhirnya mukanya merah di sini.
0: Iya, Maya-Maya ya, jam Maya-Maya.
1: Maya-Maya Febri.
2: Itu My Little Princess.
1: Mukanya.
0: Oh, ini mah little, yang little itu. Little Gufron ya.
1: Jadi little-nya hanya kiasan ya, guys ya. Little-nya kiasan. Aduh, Febri, Febri. Oke. Okay. Kalau gitu, satu lagi kartu topik terakhir. Nada mau kasih kartu topik apa ke Runa? Si paling apa?
2: Si paling apa ya?
1: Buat Runa ya.
2: Oke. Okay.
1: Ya.
2: Si paling rusuh deh, Run.
1: Hah?
0: Kenapa?
2: Si paling rusuh.
1: Siapa yang paling rusuh di sini, Runa?
0: Oh, jujur. Enggak, sebenarnya
1: counter attack.
0: Sebenarnya ada tingkatannya.
1: Ada tingkatannya, oke. Okay.
0: Jadi kalau misalkan satu ini udah ketemu dan ketemu ini udah jadi petasan itu di studio.
1: Ada di ruangan ini.
0: Cap tahu kan studio kita sebesar apa?
1: Betul, besar ya kan? Sekali.
2: Besar ya kan? Lagi.
1: Dua kali toilet Prambors paling.
0: Gak salah. Nah ini
1: tapi nyaman banget loh di situ, aku sampai lesehan gitu kayak.
0: Oh my god.
1: Apalagi pas siaran kamu kasih topik hantu-hantuan kan.
0: Berasa horor kunonya ya.
1: Iya benar.
2: Banyak artefak ya kalau itu.
1: Iya benar.
0: Jadi yang paling rusuh dan kalau disatukan itu menggelegar banget ya, itu Shiva dan Cinta.
1: Shiva dan Cinta. Oh, ini seberang-seberangan.
0: Itu Cap itu dari lorong ujung kalau dia hai, astagfirullahalazim.
2: Kayak petasan Cap, sumpah petasan.
0: Bener. Bener banget, setuju.
1: Iya, bener. Soalnya Shiva tadi mention pertama ya Cinta si paling telat. Jadi memang energinya sudah ada nih ya, sinergis.
0: Suaranya tuh aduh, ya astagfirullahalazim.
2: Kita pernah siaran bareng waktu itu lomba Cap, tapi sayangnya nggak menang, tapi oke, dipuji ya waktu itu.
1: Di mana, boleh spill nggak, di universitas mana dipujinya?
0: Di mana? Di waktu itu di RDKFM.
1: RDKFM. Terus dipujinya apa?
0: Dipujinya, ih kalian siarannya berdua daging banget. Kan sebagai juri itu cuma gimmick ya.
1: Oke, thank you so much guys. I mean, shout out buat Zaki yang udah yang nggak datang hari ini ya, tapi sudah menginisiasi R&B untuk bermain lagi di Prambors. Thank you so much buat R&B Fest sudah menjadikan aku juri di 2026. Thank It's been a pleasure
0: love.
1: To serve you guys, karena kalian adalah muka-muka di sini yang adalah si paling penerus generasi radio berikutnya.
0: Amin.
1: Jadi please do your best di semester 4. Semoga lulusnya on time. Kalau tidak on time, semoga tepat waktu pada waktunya. Dan terima kasih sudah mencintai radio.
0: Yeah.
1: Okay, for the last bit, mari kita ucapkan RMB 10 kali buat TikTok, boleh?
0: Boleh.
1: 1, 2, 3.
3: RMB, RMB, RMB, RMB, RMB, RMB.
1: Okay, cukup sekarang. I love you.
3: I love you.
1: Akhir ini karena kemarin pas lagi siaran banyak banget di mention, yaitu Hindia dengan judul lagunya apa?
0: Everything You Are.
1: Nyantek nih ya.

0: 0377 1022.
1: Mau pulang ya?
2: Iya nih.
1: Yaudah yuk, bareng yuk.
2: Ayo.
1: Tapi pakai mobil lo ya?
2: Hah? Yaudah deh, boleh.
1: Oke.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Udah siap belum? Yuk, rayain HUT 80 tahun BNI. Yang terus ada promonya, diantaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop, dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
0: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: 0727-1022.
1: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: 0877-1022.
1: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Pengacara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam, selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: serba mewah. Eh, Cerat.
1: Eh, what's up, Cerat?
0: Gue baru dapat bonus.
1: Oh, what, wow.
0: Asik ya, bro.
1: Asik lah, Serop. Beli apa nih, Grips?
0: Grips tuh apa sih?
1: Ketemu di kepala gue aja.
0: Kenapa lo manggil gue Grips? Pegangan, Grips.
1: Hey, Sob.
0: Baru dapat bonus nih, coy.
1: Apa tuh, Tox?
0: Gue tinggal lo ya, bye.
1: Cerat, jangan dong, Cerat. Apa? Terus bonus tuh hasilnya apa?
0: Sini, Doi. Gue pengen kasih lihat. Gue baru beli rumah mewah dan mobil mewah.
1: Funky, funky, funky. Rich, pip.
0: Yeah, man.
1: Okay, bro.
0: Let's break it down, man.
1: Okay, man. Okay, man. Ayo, ayo.
0: You wanna see me?
1: Ah, gue mau.
0: Bener nih.
1: Let's go, let's go.
0: Kalo pingsan lagi.
1: Bangga. Gue bangga, Cerat. Gue bangga malah.
0: Lo katro.
1: Ya, gue bakal pingsan tapi gue bangga dong.
0: Ntar lo ngiler lagi.
1: Tempat gue pasti ngiler.
0: Ya udah, ya udah.
1: Ayo dong.
0: Gimana?
1: Ah, mana mewahnya, Cerat? Rumah lo kayu gini.
0: Bukan kayu,
1: triplek.
0: Nah, Peter.
1: Mana?
0: Ini mobil gue.
1: Gini. Mana ini mah mobil karatan ini.
0: Rumah gua, lihat dong rumah gua nih.
1: Mau rumah dari triplek, mana mewahnya? Kata lu mewah. Mobil mewah, rumah mewah.
0: Sus, diam. Rumah ini warnanya apa?
1: Merah.
0: Bukan begitu. Lebih manja lagi.
1: Mewah.
0: Rumah ini warnanya apa?
1: Mewah.
0: Mobil ini warnanya apa?
1: Mewah.
0: Benar enggak aku baru beli mobil mewah sama rumah mewah?
1: Benar
0: gila kape.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framboars, mangka lagi.
2: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
3: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
2: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
3: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
2: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
3: Emangnya bisa beneran, bro?
2: Beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
3: Kok bisa sekaligus semua ya?
2: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
3: Oh gitu.
2: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lu tetap terhidrasi.
3: Pantesan muka lu kayak lebih bersih gitu, bro.
2: Iya dong.
3: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lu dulu lah.
2: Padahal kan lu bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
3: Bagi tuh indah, bro.
2: Indah buat lu doang kali.
3: Aneh, bro.
2: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
4: Kaulah muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli

0: sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuma itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng It Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist kamu dari sekarang dan jangan sampai kehabisan tiket. Follow Instagram @officialdxbeauty dan TikTok @official.fdxbeauty untuk info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: Hello, this is Captain Ed speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Lei Fei. Jadi I envy you yang sudah nonton Lei Fei. Let's play a bit of a Lei Fei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: New music.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kalau muda, kapan terakhir kali lu ngerasa bebas buat mimpi? Bebas berharap? Dan yakin kalau semuanya bakal baik-baik aja? Kalau lu kangen sama perasaan itu, saatnya nonton musikal Senja Teduh Pelita. Persembahan Jakarta Movin, Malik and the Essentials, dan Indonesia Kaya. Teater musikal ini diangkat dari lagu-lagu Malik and the Essentials yang bakal ngajak lu ngikutin cerita tentang keluarga, persahabatan, harapan, dan perjalanan.

0: ya, 3-12 Juli 2026 di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Buruan amankan tiketnya sekarang juga. More info, cek Instagram @jakartamovin atau jakartamovin.com.
1: Eh, kata gue 2-0.
2: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
1: Ya, yeah. 2-0.
2: 3-1,
1: 2-0.
3: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
1: Ada situ tuh.
3: Siapa strikernya?
1: Emang lu
3: paham ada Neymar?
1: Ada.
3: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1, yeah. Gila kali lu,
1: 2-0.
3: Gak mikir.
1: Eh, 2-6.
3: Gua bodoh.
4: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
5: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Pramors.
6: Indonesia.
7: Number one
6: hit music station.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kalau muda, siap-siap lepas landas bareng festival musik paling seru tahun ini. Bordang Boarding Festival 2026 hadir tanggal 4 dan 5 Juli di EduTown BSD City dengan konsep unik bertema aviasi yang bakal bikin pengalaman nonton konser lo makin berbeda. Siapin energi lo karena bakal ada Dewa 19, Pamungkas, The Changcuters, Malini, Sal Priyadi, Firsa Besari, It Gita, Nikela and Friends, Solja, Darboy Gang, dan masih banyak lagi. Gak cuma konser aja, lo juga bisa seru-seruan di Duty Free Zone, Food Experience, Art Installation, sampai Boarding Beats yang siap nemenin hari lo dengan berbagai aktivitas menarik. Buruan amankan tiket lo, mulai dari Rp185.000 dan dapetin pengalaman festival yang berbeda dari yang lain. Info lebih lengkap dan pembelian tiket, langsung aja ke bordangboarding.com atau pantengin Instagram resminya Bordang Boarding Festival 2026. Siap lepas landas bareng musik, kreativitas, dan koneksi baru.
3: New music.
5: I love to listen to new music.
3: New music. On Prambors.

di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Ini namanya the perfect breakup anthem, post breakup kalau muda. Ngena banget. Satu bulan tuh masih bikin ngajak balikan gitu rasanya ya. Atau enggak, atau fed up malah. Ya orang beda-beda sih kalau muda. But anyway, satu hal yang mutlak, tadi pagi ada pertandingan antara Portugal lawan Kroasia di 32 besar World Cup. And guess what? Kroasia langsung skor di first half. Gua kira Kroasia bakal menang dan lolos. Tapi ternyata Cristiano Ronaldo dapat penalti. Dan habis itu di menit 90 plus Portugal golin lagi. So they made it to the top 16. Congratulations fans Portugal, akan bertemu dengan Spanyol hari Selasa tanggal 7 jam 2 pagi. Kalau mudah, in case you missed it on the World Cup updates, itu dia World Cup updatesnya untuk tadi pagi. Spanyol juga lawan Austria, menang 3-0. Dan masih ada pertandingan berlanjut kayaknya hari ini. Swiss lawan Aljazair lagi menang 2-0 sekarang. Dan mau ngingetin juga, lu masih bisa ikutan TTS tebak-tebakan skor di Prambors. Tinggal lihat pertandingan yang lu harus tebak skornya di prambors.live kalau muda. Agak OOT dikit, kemarin hari Kamis, meaning it's a throwback Thursday, dan di playlist Prambors sudah mulai masuk banyak lagu throwback. Dan sekarang sudah ada satu lagu yang masuk ke playlist Prambors juga. One of my favorite artists, her name is Hilary Duff. In case you're wondering what she's doing right now, she is on tour. Dan series yang

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. For info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Master of Five.
3: Baik lagi di Master of Five, 5 artis dunia gelar pesta ulang tahun super mewah.
4: Nomor 3, sini
3: Paris Hilton.
4: Wow.
3: Sosialita dan artis Paris Hilton pernah membuat pesta ulang tahun mewah. Dia menghabiskan uang sebesar $75,000 atau 1 miliar per orang.
4: Wow.
3: Kebetulan yang undang 2 orang.
4: Ternyata privat.
3: Lucu. Ulang tahun mewah Hilton tersebut bahkan turut menghadiri pada para pesohor dunia seperti Donald Trump, P. Diddy, pejer ke berunyi,
4: Diddy,
3: begitu bunyinya.
4: Ini P. Diddy, ini dong gitarnya PPU.
3: Orang lagi anak-anak ketawa. Orang lagi anak-anak ketawa.
4: Buat apa enak, penting drop.
3: Kris Jenner. Kris Jenner ini kebetulan pendiri ayam goreng Bu Kris.
4: Aduh.
3: Dan juga toko dunia lainnya.
5: Oh, gitu. Toko dunia saingan tuh sama Tokopedia.
3: Ya, oke.
4: Aduh. Ayo dong Pak Darto.
3: Ayo dong. Di nomor 3 Paris Hilton.
5: Ayo kita main Paris Hilton.
4: Ayo kita persetan. Ayo ini dialog serimpet. Eh, kita kan lagi main Paris Hilton nih.
5: Main Paris Hilton. Gue tiba-tiba temen lu si Paris, terus lu ngeliat hotel Paris Hilton.
4: Lah. Lu gak mau mikir aja lu, Bang. Males mikir lu. Eh, Paris Hilton berarti punya saudara Paris Barat.
5: Paris Hilton.
3: Wah, aduh. Nih Paris Hilton berarti ini anaknya lagi main ke sirkus, sirkus yang di lapangan-lapangan itu.
5: Iya.
3: Paris Hilton.
4: Pak, ada setan.
3: Pak, itu ada tong setan.
4: Wah. Tongnya dari mana, Pak?
3: Tadi keserimpet.
2: Master of Five.
1: Prambors, mangga lagi.
6: Aku melihat
1: on Prambors.
7: Indonesia.
8: Number 1
7: hit music station.

It's Drove Double Take on Prambors Daytime Show with Ralphie. Welcome back, kalau muda. It is 11:37 on the dot. Piala Dunia, Piala Dunia. Ini jamnya benar-benar nggak karuan kalau muda. Karena beda kira-kira 12 jam lah antara Indonesia sama Kanada, Meksiko sama US. Jadi begajulan banget nih. Mungkin ada lo yang belum tidur kali sekarang. Tapi speaking of World Cup, kalau muda, lo tau nggak? Ternyata Kylian Mbappe sekarang itu nyamain rekor gol Messi di Piala Dunia 2026 ini. Mbappe tambah golnya udah, dan sekarang punya 6 gol di Piala Dunia 2026. Sama banyaknya sama Messi dan sama rata sekarang nih. Kira-kira siapa nih? Dua-duanya mengejar Golden Boot karena Mbappe mau mempertahankan gelar top skor yang diraih di Piala Dunia 2022 juga. Messi juga masih ngejar pencapaian yang sama. Jadi Mbappe habis cetak gol tambahan juga yang bikin dia samain koleksi gol sama dengan Messi, dan persaingan top skor makin sengit. Walaupun Ronaldo masih agak di bawah ya kalau udah. Bisa enggak ya nyamain? Dan buat lo yang tadi pagi belum tidur nonton World Cup, jangan lupa ngopi. Diingetin dulu sama Sabrina Carpenter, this one is espresso. Grab your coffee right now kalau muda.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
3: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
4: Iya, Mas.
3: Salam kenal dengan Kapten Ede, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
4: Skotlandia sama Brazil.
3: Oke, okay, lo input skornya berapa?
4: Skotland 0, Brazil 3,
3: Cap. Oke, okay, betul atau salah?
4: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
3: Menang lu bre.
2: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
5: Kaula muda, buat kamu yang tinggal atau sering beraktivitas di sekitar Gandaria, ada kabar seru nih. Anytime Fitness sekarang resmi hadir di Gandaria. Spesialnya lagi, ini adalah klub Anytime Fitness pertama di Indonesia yang dilengkapi recovery area. Jadi setelah latihan, kamu bisa recovery biar badan makin fit dan performa tetap maksimal. Seperti seluruh klub Anytime Fitness lainnya, AF Gandaria buka 24 jam. Mau olahraga sebelum kerja, sepulang kantor, atau bahkan tengah malam, semuanya bisa. Gak cuman itu, satu membership bisa kamu pakai di lebih dari 60 klub Anytime Fitness di Indonesia dan lebih dari 5.600 klub di seluruh dunia. Mumpung lagi the big sale, tanggal 7 sampai 21 Juli, nikmatin juga diskon membership hingga 25%. Yuk langsung cobain fasilitasnya di Anytime Fitness Gandaria. Rasain pengalaman fitness yang lebih lengkap dan mulai hidup lebih sehat bareng Anytime Fitness.
6: This is my station. Indonesia, number one

the Biebs man Justin Bieber with Boyfriend on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Welcome back to the daytime show, Kalam Muda. And this is a friendly reminder to you, masih dalam euforia World Cup 2026, lu bisa menangin Rp250.000 kalau ikutan TTS, bukan teka-teki silang, tapi tebak-tebak skor di Prambors, kalau muda. Caranya cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @Prambors, abis itu langsung jawab di Prambors.live. Sampai tanggal 19 Juli, ditunggu kalau muda. Buat lo yang nebaknya benar dan paling cepat nge-inputnya, itu bakal dapat uang tunai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Eda dan Ralfi. Kalau Eda 6-10 pagi, Ralfi di jam 11 sampai 3 sore kalau muda. Kalau ditanya apakah segampang itu kalau muda? Oh iya dong. Tapi kalau yang ini tidak segampang itu. Anggi Marito on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station, here on the daytime show. I'll be back at 1 PM kalau muda. Don't go anywhere, with more updates and fun, also festivities.

The song is Too Sweet. Hozier on Prime Boards Radio Indonesia, number one hit music station. Welcome back to the daytime show with Raffi Kalamuda. It's Friday, so we gotta get down on Friday. Banyak update hari ini, salah satunya gue lagi bagi-bagi tiket Bordang Boarding Festival happening this weekend. Lo bisa nonton It Gitaf, Naikila, Dewa 19, Changcuters, dan masih banyak lagi. Nanti lihat aja update-nya di Instastory Prime Boards untuk gimana cara dapetin tiketnya. Dan ada update juga nih, gue baru baca ada satu website yang sudah tidak diblokir lagi di Indonesia. Tenang, website-nya bukan website aneh-aneh, if you know what I mean kalau muda. Tapi ini website kayak apa ya, semacam Kaskus dulu kalau di Indonesia. I have the full updates after a couple of hits. Don't go anywhere. Next up, Billie Eilish, Birds of a

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Kalau muda, siap-siap lepas landas bareng festival musik paling seru tahun ini. Bordang Boarding Festival 2026 hadir tanggal 4 dan 5 Juli di EduTown BSD City dengan konsep unik bertema aviasi yang bakal bikin pengalaman nonton konser lo makin berbeda. Siapin energi lo karena bakal ada Dewa 19, Pamungkas, The Changcuters, Malini, Sal Priyadi, Firsa Besari, It Gita, Nikila and Friends, Solja, Darboy Gang, dan masih banyak lagi. Nggak cuma konser aja, lo juga bisa seru-seruan di Duty Free Zone, Food Experience, Art Installation, sampai Boarding Beats yang siap nemenin hari lo dengan berbagai aktivitas menarik. Buruan amankan tiket lo, mulai dari Rp185.000 dan dapetin pengalaman festival yang berbeda dari yang lain. Info lebih lengkap dan pembelian tiket langsung aja ke bordangboarding.com atau pantengin Instagram resminya Bordang Boarding Festival 2026. Siap lepas landas bareng musik, kreativitas, dan koneksi baru.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
5: Iya mas.
4: Salam kenal dengan Kapten Eda JK untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
5: Skotlandia sama Brazil.
4: Oke, okay, lo input skornya berapa?
5: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
4: Oke, okay, betul atau salah?
5: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih soalnya di chat sama admin Prambors.
4: Menang lu bre.
3: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com. New music.

It's daytime show with Raffi on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Masuk jam 12 siang kan kalau muda? 12 lewat 12 menit. And I have good news for you. Untuk lo yang suka mengakses Reddit, tapi susah kan kalau muda, harus lewat banyak jalan tikus gitu. Sekarang Reddit itu diduga sudah tidak lagi diblokir di Indonesia setelah hilang dari daftar Trust Positive Kemkomdig. Jadi sekarang Reddit tuh udah mulai dibatasi akses konten dewasanya untuk pengguna Indonesia tanpa VPN. Kemungkinan sebagai persiapan biar bisa beroperasi resmi di Indonesia. Sejumlah pengguna udah bisa mengakses Reddit tanpa VPN, tapi hasilnya belum merata. Ada provider yang masih diblokir dan belum ada konfirmasi resmi dari Reddit maupun Kemkomdig. Tadi gue nyoba pakai WiFi kantor sih udah bisa ya. Jadi Reddit tuh kalau lo nggak tahu apa kalau muda, itu kayak forum tapi base di US kalau nggak salah, dan isinya tuh spread banget, broad banget, mulai dari konspirasi teori, pengalaman orang berbeda-beda. Tapi kalau gue pakai Reddit biasanya itu untuk nanya sizing sepatu. Agak random sih, tapi menurut gue Reddit berguna banget buat itu. Jadi gue beli sepatu lari, apakah harus true to size atau upsize 1 atau downsize, karena kaki gue merupakan kaki yang flat fit juga, jadi butuh rekomendasi orang-orang untuk nanya-nanya. And Reddit is the place. Kalau lu makin Reddit buat apa kalau muda? Yang pasti kita lanjut dulu sekarang. I'll be back later on with more updates. Ada Mahalini, mati-matian.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: Trot, apa Trot? Ini gue bingung nih.
1: Kenapa?
0: Ada soal ujian.
1: Iya.
0: Siapakah penemu telepon?
1: Yah,
0: Alexander Graham Bell bukan ya?
1: Heh, bukan.
0: Setahu gue Alexander Graham Bell.
1: Bukan.
0: Lu tahu?
1: Bah.
0: Wah, kocrot nih, yang paling pinter nih.
1: Yang mantap. Menemukan telepon kan Trot?
0: Ya, ya, ya.
1: Ya gua.
0: Kok lo sih?
1: Lah gua.
0: Kenapa lo?
1: Lo gak percaya?
0: Gak mungkin lo emang hidup di zaman berapa? Masa lo nemuin telepon? Kakek, lo kali kakek-kakek buyut lo, itu maksud lo keluarga lo gitu yang nemuin telepon gitu?
1: Kecret, kecret, kecret. Kocrot yang menemukan telepon.
0: Gimana sih?
1: Ayo, sini, sini, ikut, ikut, sini.
0: Oh, ini mau dikasih tahu nih. Sini. Bukti sejarahnya otentik banget nih.
1: Sini.
0: Wah, oke, oke, oke.
1: Nah, hei, hei, tunggu, tunggu, hei, hei, hei, mana ya? Hei, hei, hei, nah, ini dia nih. Hei. Nih.
0: Ini telepon?
1: Iya.
0: Ini telepon modern begini?
1: Iya. Kan sempat hilang. Aku yang menemukannya di gudang.
0: Oh,
1: iya kan? Aku menemukan telepon, telepon kita yang hilang. Gitu loh.
0: Oke, telepon nomor telepon.
1: Iya, kan yang masalah menemukan telepon kan gua jadinya bukan lu.
0: Ada lagi yang...
1: Alexander Graham Bell siapa lagi?
0: Ada lagi yang
1: kenal bule.
0: Ada lagi yang mau hilang bentar lagi nih.
1: Apa apa?
0: Nyawa lu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh, tenang aja menemukan nyawa gua.

0: 7, Jungkook Lado here on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Welcome back, daytime show with Ralphy sampai jam 3 sore kalau muda. If you're looking for some quick cash, where Prambors has the answer for you. Lagi ada TTS, tebak-tebakan skor di Prambors kalau muda, lu bisa menangin Rp250.000 just like that. Caranya tinggal ke Prambors FM, prambors.live, sorry kita ganti nama domain, dan lihat pertandingan yang lo harus tebak, pertandingan Piala Dunia pastinya ya. Dan kalau lo menebak paling cepat dan benar di prambors.live, lo akan dapat Rp250.000 dan dikontak sama tim Prambors. Nanti di jam 2 ke-3 gue akan telepon satu orang pemenang juga yang udah berhasil. Apalagi sekarang makin memanas ya, udah masuk ke 16 besar tim gede Eropa, udah ketemu tim gede Eropa, tim gede Amerika, ketemu tim gede Amerika. Wah, ini makin yang jago-jago mainnya kalau muda. Makin gak ketebak lagi nih skornya. Jadi langsung aja ikutan TTS tebak-tebak skor di Prambors, hadiahnya Rp250.000. Kita tungguin sampai tanggal 19 Juli 2027. Gak ada yang 2026 kalau muda, my bad. Anyways, moving on to some Devon Cole, this is Sorry Mom on Prambors Radio.
1: I love you so much.

0: ngetes. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kaula muda, ada kabar baik nih buat lo yang punya kendaraan di Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi keterlambatan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi kalau selama ini pajak kendaraan lo masih tertunda, sekarang saat yang tepat buat diberesin. Karena selama program ini berlangsung, lo bisa melakukan pembayaran tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga, pajak yang lo bayarkan juga berkontribusi untuk pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, transportasi publik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagi layanan yang menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Yuk manfaatkan kesempatan ini sebelum periode program berakhir. Info lengkapnya bisa lo cek di website Bapenda DKI Jakarta. Bayar pajaknya sekarang karena manfaatnya kembali untuk Jakarta. Jangan sampai kelewatan, program ini hanya sampai 31 Agustus 2026. Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
4: Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
5: Iya, Mas.
4: Salam kenal dengan Kapten Eda, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
5: Skotlandia sama Brazil.
4: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
5: Skotland 0, Brazil 3,
4: Cap. Oke, okay. Betul atau salah?
5: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
4: Menang lu bre.
3: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
6: Hello, this is Captain Eda speaking.
4: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again, here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
6: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
2: This is Prambors.
7: Prambors.
2: Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: CCTV terlihat jelas gambarnya, total kerugian perkiraan itu sejumlah 3 juta rupiah.
3: Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan. Maling terekam CCTV, datang untuk sholat, pulang gondol uang kotak amal. KPAID Tasikmalaya tangani kasus dugaan malpraktek terhadap anak di klinik hitam, kelamin terpotong setengah. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan dengan tersangka TH 30 tahun terhadap kekasihnya sendiri yang berinisial YTR 29 tahun. Dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan, rekonstruksi digelar di Polda Jawa Barat.
5: Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, rekonstruksi ini dilakukan untuk mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi, sekaligus juga untuk menyesuaikan dan membuktikan seperti apa peristiwa yang sebenarnya terjadi. Menurut Rumi, dalam pelaksanaan rekonstruksi tersangka TH, memperagakan sebanyak 21 adegan dan semua perbuatannya diakui oleh tersangka.
6: Tidak ada penolakan dari tersangka dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6.
5: Sementara itu, Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Agus Setiadi yang hadir dalam rekonstruksi tersebut mengatakan, setelah rekonstruksi ini digelar, jaksa peneliti akan melakukan diskusi internal dan juga kembali melakukan koordinasi dengan tim penyidik dari Polda Jawa Barat.
7: Dalam tidak waktu yang lama, penyidikan ini dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami untuk sama-sama lagi kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya lagi.
4: Polemik alih fungsi lahan perkebunan teh menjadi area budidaya tebu di kawasan Ciater, Kabupaten Subang, jadi perhatian Gubernur Dedi Mulyadi. Ia mengambil sikap tegas dengan menolak pemanfaatan lahan perkebunan teh untuk tanaman tebu karena dinilai dapat mengancam kelestarian kawasan hulu. Sikap itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Provinsi Apindo, Jawa Barat. Dedi bahkan menyatakan kesiapannya mengganti uang sewa senilai 1 miliar rupiah yang telah dibayarkan pihak pengusaha kepada PT Perkebunan Nusantara agar lahan dikembalikan pada fungsi semula sebagai perkebunan teh.
8: Menurut pemerintah Provinsi Jawa Barat, kawasan perkebunan teh di Ciater memiliki peran yang sangat penting sebagai daerah resapan air dan penyangga lingkungan. Keberadaan tanaman teh dinilai mampu menjaga ketersediaan air, mengurangi resiko erosi, serta mencegah bencana longsor yang dapat berdampak hingga ke wilayah hilir. Karena itu, alih fungsi lahan menjadi perkebunan tebu dinilai tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan kawasan wisata yang selama ini bergantung pada kondisi lingkungan di wilayah Ciater. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengembalikan sekitar 100 hektar lahan yang telah ditanami tebu agar kembali menjadi kawasan perkebunan teh.
9: Ngomong teh bilang rugi nggak ada masalah. Saya katakan teh boleh rugi, tapi dia konservasi. Kalau nggak ada teh, itu hotel di Puncak nggak akan laku. Itu kalau nggak ada teh, hotel di Lembang, di Ciater nggak akan laku. Nggak akan. Nah setelah itu apalagi? Dia menahan tanah, kemudian menahan air. Kan saya harus menjaga sumber air yang mengalir. Nanti berdampak pada industri yang dihilir.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya mendampingi korban dugaan malpraktik melapor polisi. Sebelumnya, orang tua korban datangi KPAID guna sampaikan perihal kelalaian pihak klinik hitam akibatkan kepala penis atau kelamin anaknya terpotong.
10: Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto Kamis 2 Juli mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari orang tua korban warga Ciawi yang diduga malapraktek hitan di salah satu klinik di Raja Polah 26 Februari 2025 silam. Menurutnya, dari kelalaian pihak klinik hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anak itu terpotong. Ato menegaskan, selain pendampingan psikis anak, KPAID juga pendampingan hukum, diantaranya pelaporan ke Polres Tasikmalaya Kota.
11: Pada saat hitan itu, penisnya terpotong sehingga kepala dari penis itu terputus. Dari pihak klinik sudah melakukan upaya pengobatan. Tapi dari pendalaman dan pengakuan dari keluarga korban, rentan waktu 9 bulan ini, menurut keluarga korban dianggap lalai tidak menyepakati kesepakatan yang dia buat ketika itu.
10: Atau menambahkan, korban kelamin terpotong, kelamin saat hitan, yakni inisial DS, kini akan memasuki bangku sekolah dasar, sehingga dinilai memiliki kerentanan tinggi menjadi korban perundungan akibat peristiwa yang dialaminya. Karenanya, selain mendampingi korban, KPAID juga akan mengirimkan surat resmi kepada Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Tasikmalaya sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan hitan, terutama yang dilakukan kepada anak-anak. Sebelumnya, Tati Nur Hasanah, 40 tahun, dan Asep Asropi, 50 tahun, mengadukan kasus yang menimpa putranya ke KPAID Kabupaten Tasikmalaya Rabu 1 Juli. Tati mengisahkan anaknya mengalami cedera berat pada alat kelamin hingga kehilangan sebagian alat kelaminnya dan hingga kini telah menjalani 3 kali operasi penyelamatan pasca dihitan di sebuah klinik di Raja Polah. Ia berpendapat waktu anaknya dihitan ada kegagalan dari dokter sunatnya hingga kini tidak ada tanggung jawab sebagaimana yang dijanjikan. Awalnya, Tati mengaku tidak tahu kondisi sebenarnya. Saat proses hitan berlangsung, pihak klinik hanya menyampaikan terjadi luka ringan atau tergores sedikit akibat alat yang disebut terpleset. Saat itu, sang anak dibawa ke rumah sakit, sementara Tati disuruh menunggu di klinik. Ternyata, sesampainya di rumah sakit, dokter yang menangani menjelaskan kondisi anaknya jauh lebih serius karena sebagian penis mengalami putus, sehingga harus segera dilakukan operasi penyelamatan. Korban menjalani 3 kali operasi oleh 2 dokter berbeda. 2 tindakan operasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, sedangkan operasi ketiga dilakukan setelah muncul komplikasi lanjutan. Menurut Tati, hingga kini kondisi anaknya belum pulih sepenuhnya.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kami sampaikan informasi terkait laporan orang hilang sebagai berikut. Nama, Nadira Az-Zahra, alamat Jingga Residence, Kota Bandung. Nadira adalah mahasiswi Telkom University, angkatan 2025 atau semester 2. Nadira meninggalkan rumah sejak 30 Juni 2026 jam 10 pagi tujuan kampus Telu. Hingga kini yang bersangkutan belum kembali ke rumah. Saat pergi, ia diketahui menggunakan baju, kemeja putih tangan panjang, celana jeans hitam, kerudung krem, tas ransel kuliah berwarna krem dengan isi tas ransel berupa laptop, tab, dan HP, namun sejak itu sudah tidak bisa diakses. Nadira terlihat terakhir 30 Juni 2026 sekitar setengah 11 pagi di area sekitar kampus Telkom University, Jalan Terusan Buah Batu, Bandung. Bagi masyarakat yang mengetahui dan atau menemukan yang bersangkutan, mohon berkenan menghubungi pihak keluarga melalui 0812-1462-3428. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa cek di Instagram PRSSNI Jabar. Kawasan alun-alun Empang yang memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi, yang dulunya dikenal sebagai Sukahati dan memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda, akan ditata ulang Pemkot Bogor agar kembali berfungsi sebagai ruang publik.
12: Wali Kota Bogor Dedi Arahim yang berkesempatan meninjau lokasi menyampaikan alun-alun Empang seluas 3.000 meter persegi itu nantinya akan ditata dan difungsikan kembali dengan berbagai fasilitas penunjang berupa area parkir, taman dan sentra kuliner UMKM setempat termasuk di antaranya berbagai jajanan legendaris Bogor.
13: Sekarang ada kesempatan untuk kita tata, prosesnya sudah berjalan, ini tentu harus kita mulai.
12: Hal senada dikemukakan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman di Disperumkim Kota Bogor, Husnul Rozaki. Menurutnya, penataan ini sudah dinantikan lama oleh masyarakat dan Nazir Wakaf telah menyerahkan pengelolaan kawasan tersebut kepada pemerintah Kota Bogor.
14: Batasannya di mana saja, kita akan bekerja sama BPN. Kita minta dari Dinas UMKM mendata

0: tersebut viral, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan langsung mengirimkan bantuan berupa seperangkat alat drum band lengkap, termasuk speaker mini dan perangkat pengatur nada agar sekolah tidak lagi menggunakan alat sederhana seperti sebelumnya. Heri Rahadian, pembina kreativitas kesiswaan, mengaku tidak menyangka aksi sederhana yang dilakukan bersama para siswa justru menarik perhatian orang nomor satu di Indonesia. Bantuan tersebut menjadi sesuatu yang sebelumnya hanya dianggap sebagai angan-angan bagi pihak sekolah. Pihak sekolah beserta para siswa pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan langsung yang diberikan.
1: Saya sangat terharu ya Pak, sangat tidak nyangka respon dari pemerintah pusat sangat cepat. Begitu videonya viral, dihubungi langsung, ternyata langsung datang.
2: Aksi pencurian uang kotak amal masjid di Kabupaten Cirebon terekam jelas kamera pengawas atau CCTV Kamis siang. Pelaku yang datang untuk sholat hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk menjebol dan menguras uang jutaan rupiah dari kotak amal. Kini polisi memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon.
3: Jebolnya kotak amal ini baru disadari pengurus musola pada keesokan harinya dan langsung dilaporkan kepada petugas unit reskrim Polsek Klangenan. Petugas yang menerima laporan langsung mengecek lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Beruntung, aksi tersebut terekam jelas kamera pengawas yang mengarah langsung ke area kotak amal dan merekam dengan jelas aksi pembobolan tersebut. Petugas kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan, khususnya dengan mengamati rekaman CCTV yang memperlihatkan dengan jelas wajah pelaku. Petugas juga berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Cirebon untuk mengungkap dan memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon. Akibat pembobolan tersebut, uang hasil sedekah jamaah yang diperkirakan senilai lebih dari 3 juta rupiah dan biasa digunakan untuk keperluan masjid raib.
4: Alhamdulillahnya bukti-bukti seperti CCTV terlihat jelas gambarnya, yang terlihat di CCTV baru satu orang. Total kerugian perkiraan itu sejumlah 3 juta rupiah.
3: Pasca pembobolan, pengurus masjid menutup pintu area dalam musola. Saat ini, petugas masih melakukan pendalaman terkait pembobolan yang diduga dilakukan oleh spesialis pencurian kotak amal tersebut.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: bukan main padel.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Negara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kata gue 2-0.
2: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
1: Ya, yeah. 2-0.
2: 3-1.
1: 2-0.
3: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
1: Ada situ tuh.
3: Siapa strikernya?
1: Emang lu
3: paham ada Neymar?
1: Ada.
3: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1, yeah. Gila kali lu,
1: 2-0.
3: Gak mikir.
1: 2-6.
3: Gua bodoh.
4: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Udah siap belum?
4: Belum.
3: Udah siap belum?
4: Belum.
3: Udah siap belum?
5: Tuh kan, udah siap belum?
2: Prambors, mangga lagi. This is Prambors.
6: Prambors.
2: Indonesia
6: number one hit music station.

0: Contest. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.

0: cacau.
1: Hey, belajar rusuh. Trek, apa trek? Ikut gue, ngapain sih lo? Kesurupan ya?
2: Gue baru belajar nih trek.
1: Belajar apa lo?
2: Gue belajar ilmu bela diri.
1: Widih,
2: gue belajar wusu.
1: Belajar wusu.
2: Wow,
1: aku mau dong diajarin wusu.
2: Wah, ayo dong.
1: Itu kata, itu katanya bisa mengeluarkan chi, energi chi.
2: Wih, bisa belajar wusu.
1: Mau dong, mau ajarin.
2: Hot.
1: Ayo ajarin.
2: Mau ikut?
1: Ayo.
2: Lu udah siap belum?
1: Siap.
2: Kita mesti megang alat-alat berbahaya loh.
1: Serius deh?
2: Iya.
1: Oh, toya.
2: Toya, buka.
1: Double stick.
2: Bukan.
1: Pedang.
2: Bukan.
1: Udah cepetan buruan.
2: Ya udah, ayo ikut gua. Nih, yuk.
1: Mana?
2: Oke. Ini alat berbahaya nih ya.
1: Apa nih panci begini?
2: Nah iya.
1: Air mineral galon.
2: Nah ini berbahaya nih. Ayo ini kita belajar wusu sekarang.
1: Drum set bakal apa nih?
2: 1, 2, 3.
1: Ini dipukul-pukul nih.
2: Gitu.
1: Dah. Ini buat apa nih? Ini untuk mengeluarkan chi, energi dalam. Tenaga dalam.
2: Ini belajar wusu cerit.
1: Belajar wusu?
2: Iya. Ini wusu. Ini kita lagi wusu juga.
1: Tahu gue wusu tuh yang ada gerakan-gerakan silat sih. Kayak bela diri gitu wusu.
2: Enggak, wusu tuh kayak gini. Wow, berisik doang gitu. Wusu.
1: Maksudnya?
2: Belajar rusuh. Iya.
1: Rusuh kenapa jadi wusu?
2: Karena lidah aku lagi kelipet kayak gitu.
1: Kira lidah kamu sariawan segede asbak.
2: Buset. Bolong.
1: Lagi gitu. Rusuh deh wusu.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
5: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
4: Hah? Emang bisa?
6: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
7: Jual emas harga puas.
8: Wah, panas juga ya main padel.
9: Time out. Minum cheers dulu dong.
8: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
9: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkaline dan natural. Cheers, better drinking water.

Hai, kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Berita pertama dari Sony PlayStation nih kalau muda. Sony resmi mengumumkan kalau mulai Januari 2028, seluruh game baru PlayStation udah nggak akan lagi dirilis dalam bentuk fisik atau disc. Sebagai gantinya, game yang dijual di toko fisik nantinya cuma akan berisi kode digital buat di-download. Lanjut ke berita kedua kalau muda. Harga iPhone 17 series di Indonesia kembali naik di tahun ini. Setelah naik pada April 2026 lalu, Apple kembali menaikkan harga resmi iPhone 17, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max di Indonesia mulai 1 Juli 2026. Tidak semua model terdampak karena iPhone 17i masih dijual dengan harga yang sama seperti saat pertama kali diluncurkan di Indonesia pada Mei 2026. Begitupun dengan iPhone Air yang harganya tak berubah sejak dirilis Oktober 2025. Sekian dulu kalau muda untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Edda speaking.
4: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again, here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, diantaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjamin dan LPS.
7: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Pengeras Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kalau muda, siap-siap lepas landas bareng festival musik paling seru tahun ini. Bordang Boarding Festival 2026 hadir tanggal 4 dan 5 Juli di EduTown BSD City dengan konsep unik bertema aviasi yang bakal bikin pengalaman nonton konser lo makin berbeda. Siapin energi lo karena bakal ada Dewa 19, Pamungkas, The Changcuters, Malini, Sal Priadi, Firsa Besari, It Gita, Naikila and Friends, Solja, Darboy Gang, dan masih banyak lagi. Gak cuma konser aja, lo juga bisa seru-seruan di Duty Free Zone, Food

0: experience, art installation, sampai boarding beach yang siap nemenin hari lo dengan berbagai aktivitas menarik. Buruan amankan tiket lo, mulai dari Rp185.000 dan dapetin pengalaman festival yang berbeda dari yang lain. Info lebih lengkap dan pembelian tiket, langsung aja ke bordangboarding.com atau pantengin Instagram resminya Bordang Boarding Festival 2026. Siap lepas landas bareng musik, kreativitas, dan koneksi baru.
1: This is my station.
2: Prambors.
1: Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
5: Kaula muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026,

deals sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuma itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng Kit Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist kamu dari sekarang dan jangan sampai kehabisan tiket. Follow Instagram @officialdxbeauty dan TikTok @official.fdxbeauty untuk info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App. This is my station. Indonesia.

Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Berita pertama mengenai dua orang bertopeng dengan pakaian serba hitam memanjat hingga ke puncak menara Empire State Building, salah satu gedung pencakar langit paling ikonik di New York yang memiliki tinggi sekitar 443 meter atau setara dengan gedung sekitar 145 lantai. Dilansir dari BBC, keduanya berada di puncak gedung selama sekitar 10 menit dan sebelum turun, pria tersebut sempat berlutut dan melamar perempuan yang bersamanya di salah satu platform menara. Lanjut ke berita kedua kalau mudah, kontes nyanyi pakai bahasa Minion. Salah satu momen yang ikut ramai setelah premier Minions and Monsters di Hollywood datang dari kontes menyanyi pakai bahasa Minion. Para performers membawakan lagu-lagu populer sepenuhnya dalam Minionis, mulai dari Bohemian Rhapsody milik Queen sampai lagu Olivia Rodrigo. Banyak yang dibuat kagum nih kalau mudah, karena satu lagu penuh dibawakan dalam bahasa Minion yang terdengar surprisingly natural. Padahal, Minionis sendiri hanyalah bahasa fiksi yang dirangkai dari campuran kata dan suku kata berbagai bahasa. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mes Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: New music. I love to listen to new music. New music. On Prambors.

0: number one hit music station.
1: Kalau muda, siap-siap lepas landas bareng festival musik paling seru tahun ini. Bordang Boarding Festival 2026 hadir tanggal 4 dan 5 Juli di EduTown BSD City dengan konsep unik bertema aviasi yang bakal bikin pengalaman nonton konser lo makin berbeda. Siapin energi lo.

0: 2019, Pamungkas, The Changcuters, Malini, Sal Priadi, Bersa Besari, It Gita, Naikila and Friends, Solja, Darboy Gang, dan masih banyak lagi. Gak cuma konser aja, lo juga bisa seru-seruan di Duty Free Zone, Food Experience, Art Installation, sampai Boarding Beats yang siap nemenin hari lo dengan berbagai aktivitas menarik. Buruan amankan tiket lo, mulai dari Rp185.000 dan dapetin pengalaman festival yang berbeda dari yang lain. Info lebih lengkap dan pembelian tiket, langsung aja ke bordangboarding.com atau pantengin Instagram resminya Bordang Boarding Festival 2026. Siap lepas landas bareng musik, kreativitas, dan koneksi baru.
1: This is my station. Indonesia, number

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran? Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
6: Halo sayang, aku gak
5: dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran? Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
7: Kaula muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5

sampai berbagai beauty experience seru yang bisa kamu rasain langsung di Jakarta X Beauty 2026. Gak cuma itu, kamu juga bisa meet and greet bareng beauty influencer ternama dan sing along bareng It Gitaf, GAC, NPD, dan Robocop Koplo. Jadi siapin wishlist

0: info lengkapnya. Lalu beli tiketnya sekarang juga di Female Daily App.
1: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: witnesses my station.
1: Indonesia, number one hit music station.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Ayo, ini udah, bakumpul, bakumpul. Mas Darto 5 udah mau mulai, yo.
4: Mas Darto 5, Mas Darto 5, Mas Darto 5, Mas Darto 5.
5: The Dandies,
6: we love you, The Dandies.
2: On Prambors.
3: Welcome to Mas Darto 5.
7: Yeay.
3: Ini spesial Prambors 50 tahun. Makanya kita akan membawakan 5 radio-radio saingan Prambors.
7: Bukan dong. Oke, enggak ya.
3: 5 artis dunia gelar pesta ulang tahun super mewah.
7: Woi.
8: Eh, ngomong dong bego lu.
7: Ya, hitung gua jeruk kecil dikit.
3: Jangan
7: ngomong,
3: kasar.
7: Ngomong.
3: Jangan kasar ke orang tua.
7: Tahu gua dipukul mulu. Tuh,
3: tapi lu juga terus Dendi.
7: Aduh.
3: Gila nostalgia nih Mas Darto 5 nih.
7: Yo, brother Bugacor.
8: Kita masih lincah gak sih ini kira-kira?
7: Ya, kita lihat aja.
9: Nomor 5.
3: Di nomor 5 ada Lindsay Lohan. Aktris Hollywood terkenal Lindsay Lohan hanya membuat pesta yang katanya sederhana dengan beberapa teman dekatnya saat berusia 20 tahun.
7: Wow,
3: 20 tahun ukuran umur anjing.
7: Aduh, udah tua.
3: Kurang lucu ya, oke.
7: Kalau jadi gak pede gitu sih, benar toh.
3: Udah lama ya, udah lama.
7: Eh, ini 20 tahun umur anjing, 20 tahun umur kita ini.
3: Ya, yang membuat tercengang adalah karena pesta kecil itu menghabiskan dana sebesar 100.000 US dollar.
7: Wow.
3: My God. Ini dana Kasina Indra kan?
7: Dana Darto.
3: Ya, masih
7: US dollar,
3: masih
7: US
3: karatan ya, masih karatan.
7: Amplas dulu, amplas yuk.
3: US dollar tuh bukannya lu ngajakin saudara-saudara lu yang orang Jawa. US dollar?
7: US dollar sedulur.
3: Iya.
7: Ini
3: masih gini aja dia. Udah nikah padahal.
7: Iya, berarti bikin drop.
3: Yang membuat pesta Lohan mahal karena mantan artis cilik ini menyewa chef. Terkenal.
7: Arnold.
3: Kerry Simon.
7: Oh,
3: Simon juga... ini silit monyet kan?
7: Bro.
3: Yo.
7: Kerry Simon itu bro. Jadi lu lagi ketahuan sama guru lu, terus lu panik karena Kerry Simon itu ketahuan ribut, siap-siap mau cabut dong.
3: Ayo cabut. Dia masih singkatan aja.
7: Aduh.
3: Juga biaya mahalnya untuk menyewa rumah pantai di Malibu, Amerika Serikat. Malibu nih kalau 10.000 kurang 5.000 jadi Malibu.
7: Malibu ayo matuk, Bu.
4: Pastor Tufo.
2: Prambors, mangga lagi.
0: This is my station.
1: Prambors. Indonesia, number

0: Station,
1: Prambors Radio,
2: Indonesia
3: number one hit music station.
4: Kaula muda, udah masuk waktunya buat TTS, tebak-tebak skor. Buruan cek IG @prambors dan langsung tebak skornya di pramborsfm.com.
5: Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Berita pertama dari Sony PlayStation nih kalau muda. Sony resmi mengumumkan kalau mulai Januari 2028, seluruh game baru PlayStation udah gak akan lagi dirilis dalam bentuk fisik atau disc. Sebagai gantinya, game yang dijual di toko fisik nantinya cuma akan berisi kode digital buat di-download.
6: Prambors News.
5: Lanjut ke berita kedua kalau muda. Harga iPhone 17 series di Indonesia kembali naik di tahun ini. Setelah naik pada April 2026 lalu, Apple kembali menaikkan harga resmi iPhone 17, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max di Indonesia mulai 1 Juli 2026. Tidak semua model terdampak karena iPhone 17i masih dijual dengan harga yang sama seperti saat pertama kali diluncurkan di Indonesia pada Mei 2026. Begitupun dengan iPhone Air yang harganya tak berubah sejak dirilis Oktober 2025. Sekian dulu kalau muda untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

0: Prambors, mangga lagi.
1: Ayo, ini udah bakumpul, bakumpul. Master Top 5 udah mulai, yo.
2: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5.
3: The Dandies, we love you, The Dandies.
0: On Prambors.
1: Welcome to Master Top 5.
4: Yeay.
1: Ini spesial Prambors 50 tahun. Makanya kita akan membawakan 5 radio-radio saingan Prambors.
4: Bukan dong.
1: Oke, enggak ya. 5 artis dunia gelar pesta ulang tahun super mewah.
4: Woi. Eh, ngomong dong bego lu.
1: Ya, hitung gua jeruk kecilin dikit.
4: Jangan ngomong.
1: Jangan kasar ke orang tua.
4: Tahu gua dipukul mulu.
1: Kaki lu juga terus, Dendi.
4: Aduh.
1: Gila nostalgia nih Mas Darto 5 nih.
4: Yo, brother buka cor.
1: Kita masih lincah gak sih kira-kira?
4: Ya, kita lihat aja.
3: Nomor 5.
1: Di nomor 5 ada Lindsay Lohan. Aktris Hollywood terkenal Lindsay Lohan hanya membuat pesta yang katanya sederhana dengan beberapa teman dekatnya saat berusia 20 tahun.
4: Wow.
1: 20 tahun ukuran umur anjing.
4: Aduh, udah tua.
1: Kurang lucu ya, oke.
4: Kok lo jadi gak pede gitu sih, Pak Darto?
1: Udah lama ya, udah lama.
4: Eh, ini 20 tahun umur anjing, 20 tahun umur kita ini.
1: Ya, yang membuat tercengang adalah karena pesta kecil itu menghabiskan dana sebesar 100.000 US dollar.
4: Wow.
1: My God. Ini dana Kasina Indra kan?
4: Aduh.
1: Dana Darto.
4: Ya, masih US dollar,
1: masih
4: US
1: karatan ya, masih karatan.
4: Amplas dulu, amplas yuk. US dollar tuh bukannya lu ngajakin saudara-saudara lu yang orang Jawa. US dollar?
1: US dollar sedulur.
4: Iya.
1: Ini masih gini aja dia. Udah nikah padahal.
4: Iya, penting bikin drop.
1: Yang membuat pesta Lohan mahal karena mantan artis cilik ini menyewa chef. Terkenal.
4: Arnold.
1: Kerry Simon.
4: Oh,
1: dan Simon juga... ini silit monyet kan?
4: Bro.
1: Yo.
4: Kerry Simon itu, bro. Jadi lu lagi ketahuan sama guru lu. Terus lu panik karena Kerry Simon itu ketahuan ribut, siap-siap mau cabut. Dong.
1: Ayo. Dia masih singkatan aja. Aduh. Juga biaya mahalnya untuk menyewa rumah pantai di Malibu, Amerika Serikat. Malibu nih kalau 10 ribu kurang 5 ribu jadi Malibu.
4: Malibu ayo matuk, Bu.
2: Master Top 5.
0: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadang.

0: Prambors.
1: Nomor 4, silahkan naik.
2: Oke, musisi yang terkenal sebagai juri pencarian bakat Simon Cowell ini rela menghabiskan dana sebesar 1,6 juta US dollar.
3: Dolar Brunei.
2: Aduh, sama aja sih. Setara 21 miliar rupiah. Pesta tersebut dibuat Cowell di sebuah mansion di Hertfordshire Rotham Park. Mansionnya Delo nggak?
4: Mansion Delo.
3: Tadi tempatnya di mana, Pak Darto?
2: Di Hertfordshire Rotham Park.
3: Oh.
5: Lalu nanya doang.
2: Iya. Saya lupa.
5: Gua kirain lo mau. Gua kirain lo ada apa gitu.
3: Ya susah, Pak.
5: Bro.
2: Iya, ya, bro.
5: Bro, tempak itu, bro.
2: Ya.
5: Gua maju terus ngomong ke Darto. Bro, tempak gitu.
2: Hah? Apa tuh?
5: Bro, tabok, tabang, tampar.
3: Waduh.
2: Aduh, kurang banget.
3: Kurang
5: udah lama enggak ketemu lu, nyetan. Lu enggak tahu betapa gua kangen masanya sama lu. Gua sampai bawa minyak nih hari ini.
3: Buat apaan anjir?
5: Bokong lu. Lu minyakin lu sih pakai bikin podcast masih.
3: Rotem Park itu, bro. Ketika lu ngeliat tetangga lu rambutnya gondrong tapi tiba-tiba dia diet. Makannya makan sehat. Karena Rotem Park itu rocker tetangga lu makan parak coy.
5: Mana gue mikir ke arah situ.
3: Keren gak?
2: Keren. Oke, di nomor 4 Simon Cowell.
3: Dia bilang, lu cupu lu. Simon Cowell.
5: Simon gaul.
3: Saya mah gaul.
2: Oh. Gitu. Simon tuh abis dapat sesuatu, dia ada janjinya itu. Simon Cowell.
3: Saya kaul,
2: iya, kaul.
5: Saya kaul itu dia kayak buat bahan bangunan.
2: Apa tuh?
5: Merek gambarnya Cowell gitu.
2: Hah?
3: Semen Cowell.
2: Aduh.
5: Lu enggak lucu. Iya, emang lucu. Ngakuin. Gua ngakuin. Gua enggak lucu.
3: Iya.
0: Prambors mangga lagi.

0: Prambors, mangga lagi.
1: Master of Five.
2: Baik lagi di Master of Five, 5 artis dunia gelar pesta ulang tahun super mewah.
3: Nomor 3, sini
2: Paris Hilton.
3: Wow.
2: Sosialita dan artis Paris Hilton pernah membuat pesta ulang tahun mewah. Dia menghabiskan uang sebesar 75.000 US dollar atau 1 miliar per orang.
3: Wow.
2: Kebetulan yang undang 2 orang.
3: Ternyata privat.
2: Lucu. Ulang tahun mewah Hilton tersebut bahkan turut menghadiri pada para pesohor dunia seperti Donald Trump, P. Diddy, Pejer Keberunyi,
3: Diddy,
2: begitu bunyinya.
3: Ini P. Diddy, ini dong gitarnya PPU.
2: Orang lagi anak-anak ketawa. Orang lagi anak-anak ketawa.
3: Buat apa enak? Kepting drop.
2: Kris Jenner. Kris Jenner ini kebetulan pendiri ayam goreng Bu Kris.
3: Aduh.
2: Dan juga tokoh dunia lainnya.
4: Oh. Gitu. Tokoh dunia saingan tuh sama Tokopedia.
2: Ya, oke. Okay.
3: Aduh. Ayo dong Pak Darto.
2: Ayo dong. Di nomor 3 Paris Hilton.
4: Ayo kita main Paris Hilton.
3: Ayo kita persetan.
2: Ayo di dialog sempat.
3: Eh, kita kan lagi main Paris Hilton nih.
4: Main Paris Hilton. Gitu tiba-tiba temen lu si Paris, terus lu ngeliat hotel Paris Hilton.
3: Lah. Lu gak mau mikir aja lu, Bang. Males mikir lu. Eh, Paris Hilton berarti punya saudara Paris Barat.
4: Paris Hilton.
2: Wah, aduh. Nih Paris Hilton berarti ini anaknya lagi main ke sirkus, sirkus yang di lapangan-lapangan itu.
4: Iya.
2: Paris Hilton.
3: Pak, ada setan.
2: Pak, itu ada tong setan.
3: Tongnya dari mana, Pak?
2: Tadi keserimpet.
1: Master of Five.
0: Prambors, mangga lagi.

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Cocok.
1: Hai, Hakim Keberatan. Saya sebagai Hakim Kecret ingin memberikan kesempatan sekali lagi kepada para jaksa ataupun pembela. Kali ini tadi pembela sudah mengutarakan pembelaannya, sekarang saya akan biarkan jaksa untuk mengeluarkan pernyataan maksud saya dalam sidang ini.
2: Kim buruan Kim.
1: Kim Kardashian. Kim kamu.
2: Saya.
1: Jangan panggil saya Kim.
2: Panggil apa?
1: Panggil aja bro. Akrab banget. Silakan jaksa.
2: Pak Hakim, saya ini keberatan Pak Hakim.
1: Apalagi yang kamu keberatan? Sudah semuanya dijelaskan oleh pihak pembela.
2: Enggak.
1: Keberatan apa lagi?
2: Saya keberatan Pak Hakim.
1: Enggak bisa kan tadi semuanya sudah dijelaskan oleh pihak pembela.
2: Enggak.
1: Keberatan apa lagi?
2: Saya keberatan Pak Hakim.
1: Enggak bisa kan tadi semuanya sudah dijelaskan. Kamu sendiri sudah bilang iya, kenapa sekarang keberatan lagi? Semuanya sudah jelas, pembela sudah mengutarakan pembelaannya, saya pun sudah mendukung dan juga juri setuju. Kenapa kamu keberatan lagi?
2: Saya keberatan ini saya.
1: Ya ngomong dong.
2: Ya ini saya mau ngomong, ini saya keberatan ini.
1: Ya kenapa keberatannya?
2: Ini lihat.
1: Apa?
2: Saya minta lihat saya.
1: Iya. Yeah.
2: Lihat saya. Nih. Ini lihat nih, saya keberatan nih. Terdakwa nih minta gendong pundak saya itu. Berat banget terdakwa. Berat. Saya keberatan Pak Hakim.
1: Oh.
2: Saya keberatan.
1: Oh gitu. Jadi keberatan karena terdakwa naik di atas pundak kamu.
2: Iya katanya minta gendong sebelum dipenjara.
1: Terdakwa. Berat. Siapa suruh naik ke atas pundaknya jaksa? Berat. Turun. Gantian dong.
2: Bapak mau naik ke atas juga?
1: Iya.
2: Pegel Pak.
1: Aku kapan?

0: Prambors, mangga lagi.
1: Mas Datuk Boy.
2: Ihi, nomor 2 nih.
3: Di nomor 2, Oprah Winfrey.
4: Oprah ini pernah merayakan pesta yang mewah. Di ulang tahun yang ke-50, Winfrey merayakan dengan makan siang
5: di McD.
6: Selama 2 tahun
4: di geprek bensu.
6: Di sabana.
5: Jangan diturun-turunin. Makin turun anjir.
4: Lalu menyewa tempat di pantai Montecito, California.
5: Monte mana, Pak?
4: Montecito.
5: Oh, di sini.
4: Itu kalau di situ.
5: Oh, di sini?
4: Montecito.
6: Montecito nih, Bro. Temen lu ngajak naik mobil muter-muter. Tiba-tiba dibuka kaca. Montecito.
5: Montecito.
6: Montecito.
4: Montecito. Ulang tahun Winfrey juga tur dihadiri oleh aktor dan aktris terkenal seperti Tom Hanks.
5: Tom Hanks belum bener-bener, Pak.
3: Lagi nge-hanks dia.
4: RAM-nya 2GB. Yang menyita perhatian dalam perayaan tersebut adalah kue ulang tahun setinggi 400 kaki yang dihiasi dengan ribuan bunga.
5: Bunga pasir.
3: Tokai dong.
5: Ya ngicuk dong.
3: Ya ngicuk.
5: Kirain asam-asam lemon gitu.
3: Kirain apa tuh namanya, jahe digeprek ya?
5: Ya enggak. Ngapain sih jahe mah enggak asam.
4: Ya oke,
5: sorry. Bego.
3: Jangan marah-marah.
5: Lu juga jangan marah-marah.
4: Ini kue ulang tahun ini setinggi 400 kaki.
5: Iya.
4: Kaki jangkrik. Di nomor 2, Oprah Winfrey.
6: Wih, Oprah Winfrey.
5: Lagunya
6: I Want to Break Free.
5: Saya malas mikir.
6: Jadi temen lu namanya Freya. Dia cerita, "Wih, cewek gue, Bro, belum pernah ngapa-ngapain. Oprah Winfrey."
5: Oprah Winfrey.
6: Wah. Perawan tapi bebas gimana sih?
1: Mas Datuk Boy.
0: Prambors, mangga lagi.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi. Memasuki menit-menit akhir dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan. Pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan. Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
3: Yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. This is my station. Prambors. Indonesia. Number 1.

0: Prambors, mangga lagi.
1: Mas Darto
2: 5. Welcome back to Mas Darto 5. Ini kita bisa recap ya. 5 artis Prambors, Pak. Dunia gelar pesta ulang tahun super mewah. Nomor 1.
3: Nomor 1.
2: Sean Cole.
4: Woi, gokil dia.
2: Siapa, Pak? Rapper. Atau yang lebih dikenal dengan Puff Daddy atau P Diddy, merayakan dan membuat pesta ulang tahun super mewah. Dalam perayaan ulang tahun ke-40, musisi hip-hop terkaya di dunia ini menghabiskan uang sebesar $3 juta.
4: Buset deh.
2: Setara 42 miliar untuk pesta tersebut.
4: Mama,
2: sayangnya umurnya hanya cuma sampai 39. Terus yang ulang tahun siapa?
4: Ya.
5: Super mewah itu, Bu.
2: Ya.
5: Ini ada nyonya. Manggil driver ya. Super mewah.
2: Supir.
4: Kenapa dicium?
2: Pesta Puff Daddy yang diadakan di Plaza Hotel Grand Mahakam tersebut.
5: Hotel Tulip
2: Plaza Hotel Grand Ballroom Fifth Avenue New York, Amerika Serikat tersebut super mewah menghadirkan model serta artis terkenal seperti Nelly Furtado, Kim Kardashian dan lain-lainnya.
4: Kim Jong-un
2: enggak? Enggak dong, Kim Jong-un ngapain diundang ke situ, Bos? Oh. Ribet banget, Bos.
5: Kim Jong-un dan Kimochi.
4: Aduh. Super mewah, Bro, super mewah itu, Bro.
5: Iya, Bro.
4: Tiba-tiba ngelihat ada yang melesat cus biru sama merah. Superman.
2: Wah. Wow.
4: Superman.
2: Wah. Wow.
4: Dia masak Superman.
2: Wah. Wow.
4: Superman.
2: Wah. Wow. Satu lagi.
4: Enggak mau.
2: Satu hat-trick.
4: Enggak mau.
2: Hat-trick.
4: Lu semua gua.
2: Bagus.
4: Oke.
2: Nelly Furtado tuh kalau dia ngambil nada bawah.
4: Iya, benar.
2: Naik di atas Nelly Furtado.
4: Aduh. Furtado mau obat batuk, Pak.
2: Aduh. Furtado. Oh.
5: Gantare.
2: Gantare itu ayam.
4: Ayam
2: gantare udah enggak ada.
5: Ayam gantare gitu.
4: Aduh.
2: Apa sih lu
5: ngajak joget dangdut?
2: Langsung rem.
4: Jadi
2: langsung ngedrop.
4: Furtado ini ini ya kuda yang malas ya. Karena Furtado ini fura-fura tarik dokar. Keren banget dia. Mantap banget gua.
2: Di nomor 1 Sean Combs.
5: Ini mau masuk rumah. Sean Combs.
2: Assalamualaikum.
4: Aduh. Bisa juga loncat.
2: Ini kok kayak gini, kalau belum mati jangan dikubur nih.
5: Iya, Pak. Gua harus kalau mati harus bilang-bilang.
4: Karena enggak bisa gitu.
2: Enggak
4: sempat.
5: Enggak takutnya ngecewain seleng sama dewa.
4: Masih meriah aja tuh kematian.
5: Lu nge-MC kan?
2: Iya, kalau nggak keburu mati duluan ya.
5: Iya.
2: Oke, itu dia tadi 5 artis super mewah dunia yang merayakan pesta ulang tahun super mewah. See you in the next Mas Darto 5.
1: You Mas Darto 5.
0: Prambors, mangga lagi.

0: Kaula Muda, udah masuk waktunya buat TTS, tebak-tebak skor. Buruan cek IG @prambors dan langsung tebak skornya di pramborsfm.com.
1: Prambors, Prambors News.
2: Hai Kaula Muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Berita pertama mengenai dua orang bertopeng dengan pakaian serba hitam memanjat hingga ke puncak menara Empire State Building, salah satu gedung pencakar langit paling ikonik di New York yang memiliki tinggi sekitar 443 meter atau setara dengan gedung sekitar 145 lantai. Dilansir dari BBC, keduanya berada di puncak gedung selama sekitar 10 menit dan sebelum turun pria tersebut sempat berlutut dan melamar perempuan yang bersamanya di salah satu platform menara. Lanjut ke berita kedua kalau mudah, kontes nyanyi pakai bahasa Minion. Salah satu momen yang ikut ramai setelah premier Minions and Monsters di Hollywood datang dari kontes menyanyi pakai bahasa Minion. Para performers membawakan lagu-lagu populer sepenuhnya dalam Minionis, mulai dari Bohemian Rhapsody milik Queen sampai lagu Olivia Rodrigo. Banyak yang dibuat kagum nih kalau mudah, karena satu lagu penuh dibawakan dalam bahasa Minion yang terdengar surprisingly natural. Padahal, Minionis sendiri hanyalah bahasa fiksi yang dirangkai dari campuran kata dan suku kata berbagai bahasa. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors, Prambors News.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framboars, mangka lagi.
2: Kaula muda, beauty event yang paling ditunggu akhirnya balik lagi. Jakarta X Beauty 2026 hadir lebih besar, lebih seru, dan siap bikin shopping list kamu makin panjang. Mulai tanggal 2 sampai 5 Juli 2026,

0: siaran?
1: Ada dong. Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kaulah muda, udah masuk waktunya buat TTS, tebak-tebak skor. Buruan cek IG @prambors dan langsung tebak skornya di pramborsfm.com.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Frambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Ed speaking.
4: Selalu manifesting bisa nonton Leife, jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning, and my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine Zayn.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk cockpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: This is my station, Prambors, Indonesia number one.

0: Prime Wars, mangga lagi.
1: Mas Darto 5.
2: Welcome back to Mas Darto 5. Ini kita bisa recap ya.
3: 5 artis Prime Wars, Pak.
2: Dunia gelar pesta pesta ulang tahun super mewah. Nomor 1.
4: Nomor 1.
2: Shanko.
3: Woi, gokil dia.
2: Siapa, Pak?
3: Rapper.
2: Rapper. Oh. Atau yang lebih dikenal dengan Puff Daddy atau P Diddy merayakan dan membuat pesta ulang tahun super mewah. Dalam perayaan ulang tahun ke-40, musisi hip-hop terkaya di dunia ini menghabiskan uang sebesar 3 juta US dolar.
3: Buset deh.
2: Setara 42 miliar untuk pesta tersebut.
3: Mamma mia.
2: Sayangnya umurnya hanya cuma sampai 39. Terus yang ulang tahun siapa?
3: Ya.
5: Super mewah itu, Bu.
2: Ya.
5: Ini ada nyonya. Manggil drivernya. Super mewah.
2: Supir.
3: Kenapa dicium?
2: Pesta Puff Daddy yang diadakan di Plaza Hotel Grand Mahakam tersebut.
5: Hotel Tulip
2: Plaza Hotel Grand Ballroom Fifth Avenue New York, Amerika Serikat tersebut super mewah menghadirkan model serta artis terkenal seperti Nelly Furtado, Kim Kardashian dan lain-lainnya.
3: Kim Jong-un
2: enggak? Enggak dong, Kim Jong-un ngapain diundang ke situ, Bos? Oh. Ribet banget, Bos.
5: Kim Jong-un dan Kim Mochi.
3: Aduh. Super mewah. Bro, super mewah itu, Bro.
2: Iya, Bro.
3: Tiba-tiba ngelihat ada yang melesat cus biru sama merah. Superman.
2: Wah. Wow.
3: Superman.
2: Wah. Wow.
3: Dia masak Superman.
2: Wah.
3: Superman.
2: Satu lagi.
3: Enggak mau.
2: Satu lagi.
3: Hat trick. Lu semua gua.
2: Bagus.
3: Oke.
2: Nelly Furtado tuh kalau dia ngambil nada bawah.
3: Iya, yeah, benar.
2: Naik dia tuh Nelly Furtare.
3: Aduh. Furtare mau obat batuk, Pak.
2: Aduh. Furtare. Oh.
3: Gantare.
5: Gantare itu ayam.
2: Ayam gantare udah enggak ada.
5: Ayam gantare gitu.
3: Aduh.
5: Apa sih lu ngajak joget dangdut? Langsung rem.
2: Jadi langsung ke drop.
3: Furtado ini ini ya kuda yang malas ya. Karena Furtado ini fura-fura tarik dokar. Keren banget gua. Mantep banget gua.
2: Di nomor 1 Shankoms.
5: Lu mau masuk rumah? Shankom.
2: Assalamualaikum.
3: Aduh. Bisa juga lu anjing.
2: Ini kok kayak gini, kalau belum mati jangan dikubur nih.
5: Iya, Pak. Gua harus kalau mati harus bilang-bilang.
3: Karena enggak bisa gitu.
2: Oh iya ya.
3: Bisa gitu.
2: Sempat.
5: Enggak takutnya ngejalanin slang sama dewa.
3: Masih meriah aja tuh kematian.
5: Lu nge-MC kan?
2: Iya. Kalau enggak keburu mati duluan ya.
5: Iya.
2: Oke, itu dia tadi 5 artis super mewah dunia yang merayakan pesta ulang tahun super mewah. See you in the next Mas Darto 5.
1: You Mas Darto 5.
0: Prime Wars, mangga lagi.
6: This is Prime Wars.
7: Prime Wars.
6: Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Framboers, mangga lagi.
4: Eh, kata gue 2-0.
5: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
4: Ya, 2-0.
5: 3-1.
4: 2-0.
6: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
4: Ada situ tuh.
6: Siapa strikernya?
4: Siapa?
6: Emang lu paham ada Neymar?
4: Ada.
6: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
4: 2-0.
6: Gak mikir.
4: Eh, 2-6.
6: Gua bodoh.
2: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.

0: Station Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, udah masuk waktunya buat TTS, tebak-tebak skor. Buruan cek IG @prambors dan langsung tebak skornya di prambors.fm.com.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.
2: Kata gue 2-0.
3: Ya, yeah, sotoy lu 3-1 ini mah.
2: Ya. Yeah. 2-0,
3: 3-1,
2: 2-0.
3: Emang jagoan lu siapa? Brazil.
2: Ada situ tuh.
3: Siapa strikernya?
2: Siapa?
3: Emang lu paham ada Neymar.
2: Ada.
3: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Yeah. Gila kali lu.
2: 2-0.
3: Gak mikir.
2: 2 genep.
3: Gua bodoh.
1: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri enggak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
4: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Jauh.
1: Hai, keluarga Cemara. Cet,
2: apa Cet?
1: Ikut gue yuk.
2: Kemana?
1: Jalan-jalan.
2: Mana?
1: Ketemu keluarga Cemara.
2: Itu pemeran-pemerannya?
1: Aba, Eis, Ara, terus
2: yang, yang itu serial, aduh, tahun 90-an ya?
1: Ya, bisa dibilang begitulah.
3: Harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu kan?
1: Ya, kurang lebih lah. Pokoknya keluarga Cemara.
2: Keluarga Cemara?
1: Iya, mau gak?
2: Yaudah deh, pengen ketemu deh. Gue pengen ketemu pemeran-pemerannya.
1: Pemeran? Ya udah, oke lah. Ayo kita pergi ketemu keluarga Cemara.
2: Jauh amat Trot, ke Bogor segala begini sampai tadi lewat Ciawi.
1: Udah biarin, sini maju sini.
2: Ayo jalan. Ini lagi pada ngapain sih di sini?
1: Jalan lagi nih. Tuh lihat tuh. Nah, kita sudah di hutan.
2: Oh, mereka bikin outing di sini.
1: Oh, bukan.
2: Apa?
1: Nih lihat deh, tuh keluarga Cemara tuh. Tuh. Itu Cemara satu tuh yang agak gede tuh gua rasa itu adalah Cemara bapak. Itu yang ada nyamping Cemara ibu. Itu anak-anaknya banyak tuh. Karena di sini hutan Cemara tuh lihat tuh. Tuh Cemara semua. Itu sekeluarga tuh Cemara semua tuh.
2: Gila.
1: Keluarga Cemara. Kita di hutan Cemara kayak
2: gini. Gila, men. Jauh-jauh gue dibawa ke hutan, men.
1: Ini keluarga Cemara tuh, Cemara.
2: Ini semua. Bukan keluarga Cemara.
1: Iya.
2: Ini keluarga Cemara.
1: Cemara.
2: Iya.

0: station,
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Kaula muda, udah masuk waktunya buat TTS, tebak-tebak skor. Buruan cek IG @Prambors dan langsung tebak skornya di PramborsFM.com.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Frambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Edda speaking.
4: Selalu manifesting bisa nonton Leife, jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning, and my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.

0: This is my station.
1: Indonesia, number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: The album.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Master the Voice.
3: Ihi, nomor 2 nih.
4: Di nomor 2, Oprah Winfrey.
5: Oprah ini pernah merayakan pesta yang mewah. Di ulang tahun yang ke-50, Winfrey merayakan dengan makan siang
6: di McD.
7: Selama 2 tahun
5: di geprek bensu.
7: Di sabana.
4: Jangan diturun-turunin. Makin turun anjir.
5: Lalu menyewa tempat di pantai Montecito, California.
4: Monte mana, Pak?
5: Montecito.
4: Oh, di sini.
5: Itu kalau di situ.
4: Oh, di sini?
5: Montecito.
7: Montecito nih, Bro. Temen lu ngajak naik mobil muter-muter. Tiba-tiba dibuka kaca. Montecito.
4: Montecito.
7: Montecito.
5: Ulang tahun Winfrey juga turut dihadiri oleh aktor dan aktris terkenal seperti Tom Hanks.
4: Tom Hanks belum bener-bener, Pak.
5: Wah, lagi nggak Hanks dia. RAM-nya 2 GB. Yang menyita perhatian dalam perayaan tersebut adalah kue ulang tahun setinggi 400 kaki yang dihiasi dengan ribuan bunga.
7: Bunga pasir.
5: Ya ngicuk dong.
7: Ya ngicuk. Kirain asam-asam lemon gitu.
5: Kirain apa tuh namanya, jahe digeprek ya.
7: Enggak. Ngapain sih jahe mah gak asam.
5: Ya oke, sorry.
7: Bego.
4: Jangan marah-marah. Tentu juga jangan marah-marah.
5: Ini kue ulang tahun ini setinggi 400 kaki.
7: Iya,
5: kaki jangkrik. Di nomor 2, Oprah Winfrey.
7: Wih, Oprah Winfrey.
4: Lagunya I Want to Break Free. Iya,
7: saya malas mikir.
4: Jadi teman lu namanya Freya. Dia cerita, "Wih, cewek gua, Bro, belum pernah ngapa-ngapain. Oprah Winfrey."
5: Oprah Winfrey.
7: Perawan tapi bebas gimana sih?
2: Master the Voice.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: You are listening to Tambors, Indonesia. Number one hit music station.
1: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, Famos!
2: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
3: Oh. Tambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: selanjutnya.
1: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangkal lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangkal lagi?
1: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangkal lagi?
1: Bisa gak sih lu? Prime Wars, mangkal lagi.
3: Tell me a bit about yourself.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: You are listening to Prambors. Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: mudah. Jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung. Good morning JK, yang ditunggu-tunggu hadir juga JK.
1: Iya, Mas.
0: Salam kenal dengan Kapten Ede, JK, untuk TTS tebak-tebak skor di Prambors. Nah, terus, lo lihat ada si paling bola dan lo tebak skor untuk match siapa lawan siapa?
1: Skotlandia sama Brazil.
0: Oke, okay. Lo input skornya berapa?
1: Skotland 0, Brazil 3, Cap.
0: Oke, okay. Betul atau salah?
1: Belum saya cek sih, tapi kayaknya betul sih, soalnya di chat sama admin Prambors.
0: Menang lu bre. Tuh kan Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Welcome to Mas Darto 5. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2 ada Astaroth, bentuk pria dari iblis Astaroth. Oh, jadi yang cewek Astaroth, yang cowok Astaroth. Mengenakan mahkota dan menunggangi seekor binatang. Dia selalu membawa ular beracun di tangannya, temannya.
1: Ya, dia cemen banget dia.
2: Kenapa dia yang ditakuti?
0: Dia sering dijuluki pangeran bermahkota dari neraka. Dia dianggap sebagai dewa gairah oleh suku Phoenician yang legendaris.
1: Oh, dewanya kepanasan gak sih?
0: Dewa gairah. Dewanya ini jago mengeluarkan cairan dari dalam mulut.
1: Gurah.
0: Dewa gurah. Ngapain?
1: Dewa gurah.
0: Ada khusus? Di nomor 2, Astaroth.
2: Astaroth itu bro, ketika lu jalan sama temen lu, lu sandung, Astaroth. Enggak, Astagaroth. Temen lu namanya Jarot. Sorry, gue baru kasih tau belakangan.
1: Iya bener, gue juga.
2: Kan zaman udah keren, bisa diedit ntar.
0: Oke.
2: Terus abis jatuh gitu, lu nawarin minuman ke si Jarot. Astaroth.
0: Astaroth.
2: Iya, kok lu tau men?
0: Ya kan Jarot kalau nawarin es teh mulu.
1: Ini Jarot siapa sih?
0: Gak yang lain, gak tau.
1: Dia gak tau. Tapi abis minum ditawarin makan. Makanannya serem, makanan
0: ringan. Astaroth.
1: Iya.
3: Kureng.
0: Bro.
2: Ya bro.
0: Astaroth itu bro.
1: Iya bro.
0: Nah ini lu situasinya. Kira-kira jam 2 di Sudirman lah gitu lah, kalau di Jakarta ya. Nah lu tiba-tiba langsung ngedial itu tuh. Halo. Iya. Jalan Sudirman. Nah lu ngomong tuh, yang turun kan satu orang. Gimana? Udah tolong deh, gue cuma ada 200 ribu.
2: Ini selesainya besok nih kayaknya.
0: Sampai ke, ya bengkel lah.
1: Sebentar dong motor, Mas Imam, saking lamanya gue udah lulus kuliah.
0: Bro.
1: Reva udah lulus SMA.
0: Buset, lama banget ya Allah. Lihat nih, gue punya cucu.
2: Hilang, udah dikubur.
0: Bro, nah ini kira-kira nih kayaknya nih bosnya nih dari dalam mobil derek udah Astaroth
2: antar Rod.
0: Iya.
1: Lailahaillallah
0: apa gue bercucu men.
1: Gue lulus kuliah yang.
0: Udah kita akan masuk ke nomor 1 selain satu ini.
4: Mas Darto 5. This is Prambors. Indonesia. Number 1 hit music station.

0: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
1: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
1: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
0: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
2: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
1: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
0: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
3: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
0: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
1: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang?
5: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Halo sayang, aku gak
4: dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang?
5: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Hey, what's up, kolong muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Rambo